0: Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan. Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Jabatan itu berkata perkara itu akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara yang dibangkitkan dapat diberikan perhatian sewajarnya. Kesemua ibadah korban sempena sambutan Aidiladha di Labuan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV. Ia termasuk memastikan setiap haiwan korban memiliki sijil kesihatan veterina yang disahkan bagi menjamin tahap kesihatan dan keselamatan ternakan. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan Dr. Donna Elisha Dosoil berkata sebanyak 31 permohonan permit sembelian luar diluluskan tahun ini bagi tujuan ibadah korban. Menurut beliau, ia melibatkan 91 ekor ternakan terdiri daripada 63 ekor lembu, 16 ekor kerbau dan 12 ekor kambing. Tambahnya, pemantauan menyeluruh turut dilaksanakan di beberapa lokasi penyembelian korban bagi memastikan proses penyembelihan mematuhi SOP yang ditetapkan. Antara lokasi yang dipantau ialah Rumah Sembilan Ruminan yang menyaksikan sebanyak 26 ekor lembu dan seekor kambing dikorbankan. Lemang kokoh antara juadah tradisional yang paling diburu masyarakat setiap kali musim perayaan termasuk sambutan Aidiladha di Labuan. Keistimewaan lemang tersebut terletak pada rasa lemang serta teksturnya yang lembut sekaligus menjadikannya pilihan ramai. Moksin Mail merupakan antara pengusaha lemang kokoh yang terkenal di wilayah ini dan terus mengekalkan kaedah penyediaan tradisional bagi memastikan keaslian rasanya terpelihara. Menurut beliau, proses penyediaan lemang dilakukan sendiri bersama ahli keluarga seperti yang diamalkan sejak puluhan tahun lalu.
1: Kebanyakannya sekarang nih memang banyak yang pandai memasak lemang nih, tapi kebanyakan dia main. Nggak tahu lah cara dorong memasak macam mana. Kita macam kami di sini memang kami mau yang asli dia. Teknik itu memang diajar daripada guru. Kalau salah saja memang kenal lah.
0: Hasil jualan sedikit sebanyak membantu menampung perbelanjaan keluarganya khususnya pada musim perayaan. Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan terus dipergiat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Pengarahnya Junaida Arba'in berkata, sesi libat urus bersama pengusaha pengangkutan darat di pulau ini dilaksanakan dengan memfokuskan kepada 23 sektor pengangkutan darat barangan. Menurut beliau, langkah proaktif turut diambil termasuk membuka kaunter pendaftaran di pasaraya bagi memastikan subsidi diesel dapat disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan kepada pengguna yang layak. Katanya sejak inisiatif itu diperluaskan ke Labuan, ia menerima respon yang baik daripada pengusaha dan proses pendaftaran berjalan lancar. Tambah Junaida, permohonan SKDS dibuka sepanjang masa dan tiada tarikh tutup.
2: Jadi kepada pemilik kenderaan yang belum mendaftar, bolehlah membuat pendaftaran SKDS ini sama ada melalui online ataupun kalau masih ada keraguan ataupun tidak ada kepastian, boleh terus datang ke pejabat KPDN Labuan di Ujana Kewangan tingkat 15 untuk mendapatkan bantuan lah, khidmat nasihat daripada kami.
0: Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Semestinya yang sahih di RTM 34 stesen satu suara untuk anda. Tidak kisahlah ya. Sama-sama sama ada menerusi lagu-lagu hiburan, perkongsian informasi kepada anda. Semestinya RTM menjadi teman setia anda. Okey, baik, sekali lagi untuk anda topik sembang pagi pada hari ini saya nak kongsi kepada anda mengenai dengan saya bahagia kalau sambung ayat itu. Kalau apa? Kalau makan ke, kalau bercuti ke, kalau jalan-jalan ke, kan? Boleh sahaja sebenarnya antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Okey, kalau macam tadi ada si Tumi, ada Tumi mengantarkan respon. Dia cakap dia berbahagia kalau dapat berbakti kepada masyarakat yang memerlukan bantuan sebagai volunteer to the communities, katanya. Itu daripada Tumi Singapura dekat TikTok. Okey, jadi hantarkan respon anda sekali lagi melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Antara saja respon anda, nanti saya akan bacakan antara respon-respon anda. Okey, 8.15 minit pagi nanti seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda satu info sehat mengenai dengan cara masak ataupun berkaitan dengan daging korban lah ya. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia Hebri menemani anda menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan, memasan ke Teben terdapat gaya doka amatan kumatain senan rakyat Sabah. Kopi hendak terdapat doka amatan diti, kan otok kota mengikori ngeligan ita donalun. Mogi papantang it pialatan tinaru om rayohon pisoyan kobasanan, miampai lisi om pisomproan. Sundung potu mogi sesuai etnik om bahasa, kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita. Namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mendengar Labuan FM.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info saya di Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti yang saya janjikan kepada anda tadi, saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan satu info. Daging korban boleh masak hari sama, tapi lebih elok rehatkan dahulu. Okey, yang mana bila dapat daging korban, ramai terus fikir satu benda. Boleh ke masak hari ini juga? Sebenarnya jawapannya boleh. Okey, cuma kalau daging itu baru saja disembelih, ada sebab kenapa sesetengah orang suka rehatkan dahulu dalam peti sejuk beberapa jam ataupun semalaman sebelum dimasak. Okey, sebenarnya daging baru disembelih masih melalui fasa otot yang tegang, dan sebab itu kadang-kadang bila terus dimasak, teksturnya boleh jadi lebih liat, keras dan juga kurang juicy. Gitu. Okey, yang bila daging ditoskan, diasingkan dan disejukkan dalam chiller, cecair lebihan lebih mudah turun lah ya, dan bau amis juga boleh berkurang. Dan juga daging lebih mudah dipotong, dibungkus serta disimpan ikut portion sekali masak. Tapi ini sebenarnya penting ya untuk anda juga semua. Rehatkan dalam peti sejuk, bukan atas meja dapur. Jangan biarkan daging mentah lama pada suhu bilik. Lagi-lagi bila cuaca panas, dapur sibuk, lalat ada, tangan ramai orang pegang, dan juga daging pula masih berbungkus dalam plastik. Okey? Kalau tiada ruang chiller atau daging sudah lama berada di luar, lebih baik masak terus pada hari yang sama daripada dibiarkan lama-lama. Okey, ingat ya, untuk organ dalaman seperti hati, paru, limpa dan juga perut pula, sebaiknya urus dan masak lebih cepat kerana bahagian ini lebih mudah rosak berbanding daging pejal. Okey, jadi ingat ya, masak hari sama boleh, nak lebih lembut sejukkan dulu, nak simpan lama terus bekukan, jangan biarkan lama atas meja. Okey. Rezeki korban itu indah ya, bila diurus dengan bersih ia bukan saja lebih sedap dimakan tetapi lebih selamat untuk keluarga. Jadi ingat ya, simpan dalam chiller beberapa jam atau semalaman, bukan di atas meja dapur. Okey, itu dia info sehat yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kenapa saya memilih info sehat ini? Sebab ialah semalam merupakan sambutan Hari Raya Aidiladha, dan hari ini merupakan hari keduanya. Pastinya juga ada daging-daging korban kan. Ini antara info penting untuk anda jugalah. Okey, dan saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini yang akan saya kongsikan seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan ini dia, Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Zari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ayat tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
3: Salam Parian.
2: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
4: Ya, Tular Sana Sini, Labar FM, suara pesisir anda. Okey, satu cerita saya nak kongsikan kepada anda menerusi Tular Sana Sini, yang mana inisiatif Stesen Minyak guna cara kreatif jimatkan penggunaan beg plastik yang mana dipuji orang ramai. Sekarang ni memang kita tahulah kan penggunaan beg plastik dan bayaran charge tambahan 20 sen sudah menjadi norma buat rakyat Malaysia. Namun pada tahun 2026 ini, beberapa dasar baru telah memperketatkan lagi dengan daripada hanya memberikan charge sebaliknya kepada larangan sepenuhnya di beberapa negeri. Okey, dan mengecharge 20 sen dilihat sebagai inisiatif yang kurang berjaya untuk mengubah tabiat pengguna secara drastik yang hanya memilih untuk terus membayar tanpa membawa beg sendiri. Dan baru-baru ini dikongsikan oleh KL Reporter di platform X, yang mana satu stesen minyak lah yang berada di Taman Setiawangsa telah menggunakan satu idea kreatif untuk menghadapi isu sekitar semula habeg, yang mana stesen ini menyediakan tempat meletak beg lama untuk diguna semula. Daripada mengecharge pengguna 20 sen, stesen minyak ini sebaliknya menyediakan satu sudut untuk orang ramai menderma beg-beg lebih yang mereka ada untuk diguna semula oleh pelanggan lain. Okey, yang mana stesen minyak dekat Taman Setiawangsa mengadakan inisiatif kempen beg untuk mempromosikan kelestarian dengan menggunakan semula beg-beg yang memenuhi rumah anda, yang mana terpapar di poster lah. Okey, dan jika anda mempunyai beg guna semula yang lebih, bolehlah menderma kepada stesen minyak ini untuk kemudahan orang ramai. Okey, dan juga stesen minyak ini juga menerima pelbagai jenis beg untuk diguna. Nah, semula seperti beg kertas, beg beli belah dan juga beg tote. Okey, dan katanya juga kami mahu membantu komuniti untuk menggunakan sepenuhnya jangka hayat setiap beg. Dan rata-rata komen di Ciapan itu sangat bersetuju dengan idea, dan ada yang memberitahu bahawa pusat beli belah besar juga mempunyai tempat yang sama untuk beg guna semula. Okey, ada yang mengatakan, respon juga mengatakan, boleh tak buat perkara sama di pasaraya juga? Saya ada banyak beg merah dari supermarket yang lain, dan juga beg merah daripada kedai-kedai yang lain. Ada juga mengatakan idea yang bernas. Okey, ada juga yang menyatakan karton beg kain dan beg tote saya ada. Inilah masanya untuk bersinar. Saya suka dekat stesen minyak sini, layanan baik dan selesa setiap kali datang. Tahniah buat pengurus dan staff, katanya. Itu antara komen-komen dekat laman X lah. Buat orang ramai, jika anda mempunyai backpack berlebihan seperti ini, adalah lebih baik jika anda menerima untuk kegunaan orang lain supaya tidak membazir. Jadi ini mungkin boleh menjadi contoh lah untuk pasar raya ataupun stesen minyak yang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, baik, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula beberapa info lagi dan juga akan bacakan respon-respon topik sembang pagi. Sekali lagi, topik sembang pagi daripada Min. Dia tanya anda ni, saya bahagia kalau ... sambunglah ayat itu. Anda bahagia kenapa? Okey, jangan kecewakan Min kami, okey? Okey, jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kawan-kawan sayang semua, Yoko Stanley Stephen. Mari sama-sama menyambut Pesta Keamatan pada hujung bulan ini di Hongkot Kaisaan KDCA Penampang. Semarakkan tema keamatan tahun ini, keamatan untuk semua, keamatan montok toin sanan, keamatan for all. Koto Hwadan.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.42 minit pagi sudah ketika ini. Time check untuk anda, ya. Ha-ha. Jadi, masih lagi bertemankan saya, Hebrie, menemani anda. Okey, saya nak bacakan antara beberapa respon daripada rakan-rakan kita lah untuk topik sembang pagi hari ini. Mengenai dengan, saya bahagia kalau Min suruh sambung tu. Okey, daripada, kita tengok daripada siapa, kita tengok macam Eli Eliana, katanya saya bahagia kalau laki bawa jalan-jalan, biarpun orang bilang belum gaji, duit di bank tinggal RM50, tetap mau berjalan round-round Labuan. Tambah bahagia bila laki gaji, lepas tu kena transfer duit. Bukan main lah, Eli. Okey, baik, itu daripada Eli lah. Kalau macam Nazliho, katanya saya bahagia kalau kamu tidak merasa yang saya mengurat kamu. Alah, kawan-kawan Jepun. Mengurat siapa tu, Nazliho? Okey, kalau macam Mati Dina pula, katanya saya bahagia kalau dapat kasih turun berat badan. Betul, sama nanti. Saya pun macam tu juga. Antara satu, salah satu kebahagiaan saya juga kan. Tapi macam mana ni? Makan je macam mana ini nanti. Okey, baik, itu daripada beberapa respon yang sempat saya bacakan lah. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM untuk sama-sama kita mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan akan kembali bersama-sama dengan saya semula di jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padian. Jadi kena kekal mendengarkan Labuan FM di frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik di mana cuaca anda berada, dan saya akan kembali selepas ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan, ini dia Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Saya Florita Serumbut ingin mengucapkan otobian tadau tegazo dok keamatan kumatoin sanan. Jangan lupa dengarkan Labuan FM, suara persisil Anda.

bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Salam Padian, menceriakan pagi anda. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sejak tadi. Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya berlalu menghiburkan anda secangkir madu merah. Okay. Membawa kita ke pukul 9.19 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih pada anda masih lagi setia mendengarkan siaran Labuan FM. Dan masih lagi bertemankan saya Hebri menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Okay, satu info saya nak kongsikan kepada anda. Ini kebiasaannya lah berlaku dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya itu? Okay, sini saya nak kongsikan pada anda. Satu info mengenai dengan terlalu baik sampai diri sendiri terluka. Bila jaga hati semua orang, kadang-kadang ni hati sendiri yang paling terabai, betul atau tidak? Okay, bila terlalu baik sampai diri sendiri yang terluka, ada orang dari kecil sudah dilatih jadi budak baik. Ada yang dinasihatkan, jangan melawan, jangan kecewakan orang, jangan buat orang terasa, jangan pentingkan diri. Tapi lama-lama dia membesar menjadi orang dewasa yang susah sangat nak kata tidak. Dia setuju walaupun hati tak mahu. Dia senyum walaupun sebenarnya terluka. Dan dia minta maaf walaupun bukan dia yang salah. Dan dia jaga perasaan semua orang sampai perasaan sendiri diletakkan paling belakang. Okay. Dan baiknya juga masyarakat selalu pujilah orang macam ni kan. Baiknya dia tak pernah berkira. Senang minta tolong. Jenis tak banyak songeh kan. Tapi jarang orang tanya satu benda. Dalam banyak-banyak orang yang dia cuba bahagiakan, siapa pula yang sedang jaga dia? Cuba anda tanya diri anda, siapa yang jaga anda sekarang kan? Kita terlalu sibuk nak jaga hati orang, jaga nak membahagiakan orang lain, tapi kita sendiri bahagia ke kita? Okey, dan terlalu menjaga hati orang boleh nampak seperti kebaikan, tetapi kalau sampai anda takut mengecewakan orang, takut menetapkan batas, takut menyuarakan keperluan sendiri, itu bukan lagi sekadar baik hati. Itu adalah tanda anda sedang menghilangkan diri sedikit demi diterima. Dan anda tidak perlu menjadi kasar untuk ada batas, dan anda tidak perlu menjadi penting diri untuk memilih diri sendiri, dan anda tidak perlu rasa bersalah hanya kerana anda tidak mampu memenuhi semua permintaan. Kadang-kadang ayat paling sihat yang kita boleh belajar ialah maaf, saya tak mampu, ataupun saya perlukan masa, ataupun kita boleh katakan saya tak selesa. Mahupun kita boleh katakan saya tak boleh bantu kali ini. Okey, orang yang benar-benar menghargai anda tidak akan hilang hanya kerana anda mula ada batas. Dan orang yang hanya suka anda ketika anda mudah dipergunakan mungkin memang tidak sepatutnya diberi ruang terlalu besar dalam hidup anda. Baik hati itu untuk anda semua ya. Baik hati itu indah sebenarnya. Tetapi jangan sampai kerana terlalu mahu menjadi baik untuk semua orang, anda menjadi kejam pada diri sendiri. Apabila kita jaga orang lain, tetapi jangan tinggalkan diri anda di belakang. Jadi kesimpulannya di sini, terlalu baik kepada semua orang tanpa menjaga diri sendiri boleh menyebabkan hati sendiri terluka dan terabai. Sikap sentiasa mengalah takut mengecewakan orang lain dan juga susah berkata tidak boleh membuatkan seseorang penat secara emosi serta kehilangan ketenangan diri. Menjadi baik itu penting, tetapi kita juga perlu mempunyai batas, menjaga perasaan diri sendiri dan juga belajar menghargai diri sendiri. Kebahagiaan sebenarnya hadir apabila kita mampu seimbangkan antara menjaga hati orang lain dan juga menjaga kesejahteraan diri sendiri. Jadi kita tak perlu paksa untuk orang menyukai kita. Apa kata kita menyukai diri kita sendiri terlebih dahulu. Okey, dalam hubungan kita ni tidak kira lah kan, sama ada suami isteri, adik beradik ataupun berkawan kan, kita tak perlu paksa orang untuk menyukai kita. Kan tak perlu kita nak kawal-kawal orang. Okey, baik, itu dia info yang dapat saya kongsikan kepada anda pagi ini. Terlalu baik sampai diri sendiri terluka. Okey, ingat seimbangkan antara menjaga hati orang lain dan juga menjaga hati diri sendiri. Okey, baik, nanti akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
4: Selamat lemai, ngagai belum nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Ngagai apa kita belai ban beladaya hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din kampung Sungai Kabang. Bi, seriat. Aku harap kita semua gerai nyamai. Maya gawai nak kalau mampu. Tak.

0: Cari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini.
2: Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat.
1: Dua baris pembayang pantun, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat, menggambarkan usaha seseorang pemburu yang perlu membuat persiapan rapi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Menjerat rusa bukanlah tugas yang mudah kerana memerlukan kemahiran, ketelitian dan persediaan yang sempurna agar jerat yang dipasang tidak longgar atau gagal berfungsi. Tali yang disimpul erat melambangkan persediaan yang kukuh, perancangan yang teliti serta kesungguhan dalam mencapai sesuatu matlamat. Pembayang ini secara tidak langsung mengajar bahawa setiap pekerjaan memerlukan usaha awal yang teratur dan tidak boleh dilakukan secara sambil lewa. Jika persediaan tidak sempurna, maka hasil yang diharapkan mungkin tidak akan tercapai dan usaha tersebut menjadi sia-sia. Dua baris maksud pantun pula, kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat, membawa pengajaran bahawa seseorang yang ingin melakukan kebaikan atau berjasa kepada orang lain, perlulah mempunyai hati yang ikhlas dan niat yang baik. Sesuatu amalan atau pertolongan akan lebih bermakna apabila dilakukan tanpa mengharapkan pujian, balasan atau kepentingan diri sendiri. Pantun ini menekankan bahawa keikhlasan hati menjadi asas utama dalam melakukan kebajikan kerana niat yang betul akan melahirkan perbuatan yang mulia dan membawa manfaat kepada masyarakat. Selain itu, seseorang juga perlu mempunyai keteguhan hati agar sentiasa istiqomah dalam membantu orang lain walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan.
0: Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

sebentar tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa mengenai dengan pantun untuk episod 104 ya hari ini. Dan apapun untuk anda, nampaknya tugasan saya menemani anda sampai sudah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda, seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, saya nak baca ada dua lagi respon untuk topik Sembang Pagi daripada Mami Sundah. Katanya, saya bahagia kalau saya balik kampung dan jumpa ibu cium tangannya sebab belas tahun saya tak balik, men. InsyaAllah ada rezeki, sehat tubuh badan, balik juga paling bahagia dalam hidup aku jumpa ibu dan bawa anak-anak jumpa neneknya. Amin. Semoga sihat-sihat selalu dan boleh balik kampung lah ya. Mami Sunda. Okey, macam Abang Bruce pula katanya, saya bahagia kalau saya ada kelebihan rezeki. Boleh jemput family dan ke kawan. Nah, kawan-kawan untuk makan-makan makanan yang saya sediakan sendiri. Tidaklah ada sesuatu yang menggembirakan orang yang memasak ni. Apabila makanan disediakan, dimakan dengan penuh selera sambil berkumpul bersilaturahim katanya. Thank you kepada DJ yang selalu datang melanggar bila raya dan juga dapatlah membuat hati saya gembira. Thank you juga kepada sahabat Ahmad Dura, isteri dan anak datang melanggar di malam. Alhamdulillah untuk daging korbannya katanya. Terima kasih Abang Bulls. Nah, Abang Bulls juga antara salah satu orang yang selalu jemput kalau hari raya kan. Okey, terima kasih. Makanan dia, masakan dia sedap-sedap. Semua rasa-rasa kampung. Memang selera seorang Ebri. Okey, itu dia antara respon topik sembang pagi untuk hari ini mengenai dengan bahagia. Jadi kesimpulannya di sini, okay, kalau bahagia, kalau hidup dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang dan orang-orang yang menghargai, okay, itu kebahagiaan bukan semata-mata tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang ada walaupun hidup tidak sempurna. Dan kita kena percaya bahagia hadir apabila hati tenang, keluarga sihat, sahabat sentiasa ada, dan diri sendiri terus kuat menghadapi cabaran hidup. Dan bagi saya, kebahagiaan sebenarnya ialah apabila kita mampu menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura demi diterima orang lain. Hidup akan terasa lebih indah apabila kita belajar menerima kekurangan diri, memaafkan masa lalu dan terus melangkah dengan hati yang positif. Bahagia bukan tentang siapa paling sempurna sebenarnya, tetapi siapa yang paling pandai menghargai kehidupan sendiri. Okey, baik, itu dia kesimpulan untuk topik Sembang Pagi untuk hari inilah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan kepada anda semua, rakan-rakan yang mengenali saya dan rakan-rakan pendengar yang mungkin berada di Sarawak, selamat menyambut Hari Gawai kaya guru-gurainya mai. Dan juga di kesempatan ini juga untuk semua seluruh warga Sabah juga, selamat menyambut Pesta Kaamatan bagi tahun 2020. Okay. Jadi saya ada satu ucapan lah dalam versi dusun dengan versi murut. Bolehkah? Okey. Baik, yoku hie bridoni mengano aku do kesiwatan diti do memason kotobian tadau tagayo do kamatan kumari ko ito insanan kotoloadan. Okey, kalau versi murut pula, aku ye bridoni mapasaboy bilin da do pabukat-pabukat ku amdangan dengan ku kawi ngai-ngai akan saya nu odo mayo nau pang napangaan nan nanta paring konangan. Okey, jadi terus amalkan keharmonian dalam perpaduan dalam meraihkan pesta kaamatan ataupun hari gawai untuk anda semua. Jadi bertepatan dengan tema pesta kaamatan tahun ini ialah kaamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih untuk anda semua. Kita jumpa minggu hadapan. Minggu hadapan enggak? Kejap saya cek dulu. Betul lah, minggu hadapan. Saya balik bercuti dulu ya. Apapun untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi National FM dan akan kembali bersiaran di Labuan FM menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya. Hingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga apalah jua yang anda jaga. Jaga hubungan anda bersama-sama dengan rakan, keluarga dan orang-orang tersayang. Dan juga hati-hati memandu yang balik kampung juga. Hati-hati juga balik kampung ya. Jadi kita jumpa lagi. Ini saja setakat ini daripada saya. Mohon kemaafan jika ada terkasar kata tersilap kata sepanjang saya berkonti pada hari ini. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Flo 88 dan Mas Mona, Muli untuk anda. Jadi terus dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: ha, pakita tu bujija. Sibuk banar jua.
1: Kadi kau pala ni Bella. Awo gagau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Aw kan bujija. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak mu to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu, karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan, indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu, sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atu setuju ku tu, kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial atu, alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica, yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Au,

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu pagi yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada DJ Hebri yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan terima kasih juga buat anda yang masih setia bersama kami. Kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu untuk menyapa pantai. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara. Utamakan selamat yang paling bermakna. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, pengisi ruang dan peneman suasana. Seperti biasa, sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hinggalah pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang. Dan biarkan Labuan FM sentiasa dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh pendengar Labuan FM. Semoga Aidil Adha kali ini membawa 1000 makna pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang dalam kehidupan kita. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan sekecil manapun tetap diberikan ganjaran dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hargailah insan-insan yang tersayang di sekeliling kita. Eratkan silaturahim dan semoga perjalanan anda pulang ke kampung halaman sentiasa dipermudahkan dan dilindungi. Jadi teruslah bersama-sama saya Alif dari Konti ke Udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai, kau cakap pasal apa ni Zari? Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha, pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
2: Oh, pasal tu. Kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
1: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
2: Itulah.
1: Orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
2: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
1: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak. Dah boleh jadi peguam dah aku tengok.
2: Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaiknya.
1: Yelah Syafiq, baguslah tu.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu Pulang di Hari Raya daripada Nur Kumalasari. Baiklah, ini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana kalau sebut sahaja pasal makanan seperti steamboat, sushi ataupun oden, ramai yang paling suka semestinya batang ketam ataupun kita panggil sebagai crab stick. Kan? Jadi sebenarnya nampak je, crab stick ni dia nampak macam isi ketam, tapi rasanya pun seakan-akan seperti makanan laut yang premium lah kan. Tapi sebenarnya kamu tahukah batang ketam tu sebenarnya dia diperbuat bukan diperbuat daripada isi ketam sepenuhnya. Sebaliknya ia diperbuat daripada isi ikan putih yang dikisar ataupun dikenali sebagai surimi. Dia dikenali sebagai surimi, dan kemudian ia dicampurkan dengan perisa ketam, kanji dan putih telur sebelum dibentuk menyerupai isi ketam. Menariknya, makanan ini mula diperkenalkan di Jepun sekitar 1970-an, sekitar macam gitulah kan, sebagai alternatif yang lebih murah berbanding daripada daging ketam yang sebenar. Dan ada satu lagi fakta ramai yang salah faham, yang mana ada yang mengatakan batang ketam ni dia diperbuat daripada plastik ataupun bahan yang berbahaya. Sebenarnya itu dakwaan yang tidak benar, kerana batang ketam ni dia dihasilkan daripada sumber makanan laut yang sah dan selamat untuk dimakan. Dan disebabkan ia diperbuat daripada isi ikan, batang ketam ini juga mengandungi protein yang dan juga rendah lemak dan mudah untuk dihadam, menjadikannya antara pilihan makanan yang agak sihat juga. Dan selain itu, batang ketam ini juga sebenarnya sudah dimasak sepenuhnya semasa proses pembuatannya. Sebab itulah ia boleh terus dimakan tanpa perlu dimasak terlalu lama. Dan kalau anda tertanya-tanya lah kan, kenapa bahagian luarnya berwarna merah ataupun berwarna orang bilang merah-merah jambu lah macam gitu. Warna tersebut biasanya datang daripada pewarna makanan yang selamat untuk dimakan, seperti ekstrak paprika. Jadi selepas ini kalau anda sedang makan sushi ataupun steamboat dan nampak batang ketam, anda bolehlah kongsikan fakta ini dengan rakan-rakan anda pula. Baiklah, sekiranya anda menginginkan lebih banyak fakta ataupun juga info-info menarik, teruskanlah kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Laban FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihannya.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik, yaitu Padang Besar. Padang Besar ialah sebuah kawasan sempadan Malaysia Thailand yang terletak di negeri Perlis. Tempat ini sangat terkenal sebagai destinasi pelancongan membeli belah kerana menawarkan pelbagai barangan murah dan unik dari Thailand. Di Padang Besar, pengunjung boleh menemui pelbagai jenis barangan seperti pakaian, beg, kasut, aksesori dan pelbagai barangan elektrik dengan harga yang sangat berpatutan. Selain itu, terdapat juga makanan tradisional Thai dan tempatan seperti som tam, pulut mangga, tom yum dan pelbagai jenis jajan yang menarik perhatian pelancong. Suasana di Padang Besar sangat meriah, terutama pada hujung minggu dan musim cuti. Pengunjung boleh merasai pengalaman membeli belah sambil menawar harga dengan para peniaga. Terdapat juga kompleks membeli belah dan pasar terbuka yang memudahkan pengunjung mencari barang keperluan. Kesimpulannya, Padang Besar merupakan destinasi yang sangat sesuai untuk mereka yang suka membeli belah dan mencuba makanan unik. Ia bukan saja menawarkan harga yang murah tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik kepada pelancong. Menarik bukan? Jadi, maitah berjauh.

Laman FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ada satu perkongsian yang menarik di sini. Yang mana, pernahkah anda merasa macam mimpi yang dialami apabila waktu tidur itu terlalu nyata? Sampai bila bangun pun, kita macam masih terfikir-fikir tentang apa yang telah berlaku dalam mimpi kita tadi. Ada yang mimpi dikejar sesuatu, ada juga yang mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Malah ada juga yang terbangun sambil ketawa ataupun menangis kerana mimpi itu terlalu rasa begitu real. Sebenarnya otak manusia ni dia lebih aktif ketika tidur berbanding apabila kita menonton televisyen ataupun menonton ataupun menengok-nengok handphone lah, media sosial kiranya macam gitu. Jadi otak kita ni lebih aktif apabila kita tidur. Walaupun badan kita sedang berehat dan mata tertutup, tapi otak kita masih bekerja untuk memproses pelbagai perkara seperti memori, emosi, pengalaman harian dan juga imajinasi. Sebab itulah mimpi itu boleh terasa sangat hidup, seolah-olah kita benar-benar berada dalam situasi tersebut. Dan menariknya lagi, ketika seseorang berada dalam fasa tidur REM ataupun di nama panjangnya Rapid Eye Movement, aktiviti otak hampir menyerupai keadaan ketika kita sedang berjaga. Dan dalam fasa inilah kebanyakan mimpi yang berlaku dengan lebih jelas dan kadang-kadang sangat sukar untuk dibezakan antara mimpi dan juga realiti. Sebab itulah juga orang yang pernah terbangun lalu terus memeriksa handphone ataupun mencari seseorang ataupun termenung beberapa minit kerana masih terbawa-bawa dengan suasana mimpi tadi. Dan tahukah anda, walaupun kita tidur selama beberapa jam dan kebanyakan mimpi itu sebenarnya berlaku dalam tempoh beberapa minit sahaja, namun otak kita sangat aktif pada ketika itu dan mimpi tersebut boleh terasa panjang seperti sebuah jalan cerita yang lengkap. Ada juga kajian yang mengatakan mimpi ini dia sebenarnya membantu otak untuk menyusun semula emosi dan juga tekanan kita yang kita alami sepanjang hari. Jadi sebab itulah kadang-kadang lepas kita tidur kan, kita boleh rasa macam lebih tenang ataupun lebih lega berbanding sebelumnya. Jadi selepas ini kalau anda terbangun daripada mimpi yang terasa sangat nyata, janganlah pelik kerana ketika anda tidur, otak anda sebenarnya masih sibuk bercerita di sebalik lena malam anda. Baiklah, teruskan bersama kami di Labuan FM kerana selepas ini lebih banyak perkongsian santai, fakta menarik dan juga cerita yang unik yang kami akan bawakan khas untuk anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Raya ketiga.
1: Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya Alif yang mana akan terus mewarnai ruangan udara anda di jam yang kedua dalam segmen variasi dengan pelbagai lagu-lagu menarik, info santai dan juga perkongsian yang pastinya akan menceriakan hari anda. Baiklah, kalau anda pernah alami situasi ini yang mana anda sedang hampir lena, tiba-tiba rasa badan macam terjatuh lalu tersentak bangun semula, dia ibaratkan macam terkejut. Sebenarnya anda tidak keseorangan sebab perkara ini biasanya telah dilalui oleh ramai orang. Dan sebenarnya kadang-kadang itu bukan setakat terkejut, malah kaki ataupun tangan pun dia boleh bergerak sendiri secara spontan seolah-olah ada refleks yang mengejut. Sebenarnya keadaan ini dia bukan pelik, malah dia juga adalah boleh dikatakan sebagai satu keadaan yang normal dan dikenali sebagai hypnic jerk ataupun sentakan tidur. Dan ia biasanya berlaku ketika subuh, ketika tubuh sedang beralih daripada keadaan sedar kepada fasa tidur. Yang menariknya lagi, pada saat ini kadang-kadang otak boleh tersalah tafsir isyarat daripada badan. Contohnya apabila otot mula relax dan mengendur ketika kita hendak tidur, otak akan menganggap keadaan itu seperti kita sedang terjatuh ataupun hilang keseimbangan. Lalu sebagai tindak balas, otak akan menghantar isyarat kecemasan secara tiba-tiba kepada otot dan sebab itulah badan kita tersentak tanpa disedari. Dan keadaan ini juga dia mudah berlaku apabila seseorang terlalu penat, stres, kurang tidur ataupun mengambil terlalu banyak kafein seperti kopi dan juga energy drink. Walaupun rasa agak mengejutkan, namun kebiasaannya dia tidaklah membahayakan kesihatan kita ataupun membahayakan diri, dan hampir semua orang pernah mengalami sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Sebab itulah kadang-kadang bila baru macam mau kasih lelap-lelap mata kan, tiba-tiba rasa macam terjatuh dari tangga ataupun tersadung ataupun terkejut macam ada sesuatu yang berlaku dalam mimpi. Itulah penjelasannya kenapa kadang-kadang kita waktu kita tidur kita rasa macam pandai terkejut. Itulah. Okey, baiklah. Kalau selepas ini anda terkejut masa baru mau tidur, jangan risau kerana itu cumalah salah faham kecil antara otak dan juga badan anda. Okey. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM kerana selepas ini kami akan bawakan lagi pelbagai fakta-fakta menarik dan juga perkongsian santai khas untuk menemani anda pada hari ini. Teruskan setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tapa

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Hiburan tanpa henti, #, lebih banyak hiburan untuk anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.

0: tanpa henti. Pilihan terbaik untuk Anda di Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Malaysia Lamun FM, suara pesisir anda.
1: Janji Zio. Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
2: Dan sayang anda, sungguh tak.
1: Kasih like.

variasi. Variasi.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, hari ini kita ada perkongsian tentang siapa dia, yang mana kadang-kadang kita nampak seorang legenda rock berdiri gagah di atas pentas, tapi sebenarnya kita kurang tahu apa yang sedang dia melawan dalam hidupnya. Itulah dia yang dilalui oleh legenda rock tanah air kita, iaitu Mus, ataupun dikenali ataupun nama penuhnya adalah Mustafa Din, yang mana lahir pada tahun 2017. Beliau pernah koma selama 9 hari akibat masalah kesihatan yang sehingga menyebabkan sebahagian memorinya hilang. Mus juga sendiri mengaku sekarang ni otaknya diibaratkan memori yang sudah penuh, sampaikan kena bawa iPad ke mana-mana sahaja sebab takut terlupa tentang fakta dirinya sendiri dan perjalanan seninya. Paling menyentuh hati lagi apa yang mana apabila selepas keluar daripada hospital, beliau masuk ke studio dan terus blank. Katanya macam tak ingat macam mana nak guna peralatan muzik, semua kena belajar semula dari awal. Tapi syukur satu benda yang tidak hilang, iaitu suara emasnya. Itulah yang paling dia takuti waktu sakit dahulu. Kata Mus juga, kalau memori hilang, masih lagi boleh cuba untuk ingat balik. Tapi kalau suara sudah hilang, macam mana nak teruskan untuk mencari rezeki. Namun, sekarang beliau lebih tenang, lebih memilih kerja dan lebih menghargai masa bersama keluarga. Namun begitu, satu perkara yang tidak pernah berubah, setiap kali naik pentas, beliau masih gentar. Rasa macam artis baru. Buat peminat rock, berita baik yang mana Mus akan bersama dengan kumpulan Barbarik yang bakal bergabung dengan Kromo akan mengadakan konsert Black on White nanti. Yang menariknya lagi, akan ada tribute khas untuk kembara dalam versi rock. Dan apapun orang panggil dia, Mus Me ataupun Mus Barbarik, itu satu benda yang pasti, legenda tetap legenda. Baiklah, itu dia perkongsian untuk siapa dia untuk edisi hari ini 28 Mei 2026, yang disediakan oleh DJ Hebri. Teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik dalam variasi.

variasi. Variasi.

0: Hari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat. Dua baris pembayang pantun, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat, menggambarkan usaha seseorang pemburu yang perlu membuat persiapan rapi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Menjerat rusa bukanlah tugas yang mudah kerana memerlukan kemahiran, ketelitian dan persediaan yang sempurna agar jerat yang dipasang tidak longgar atau gagal berfungsi. Tali yang disimpul erat melambangkan persediaan yang kukuh, perancangan yang teliti serta kesungguhan dalam mencapai sesuatu matlamat. Pembayang ini secara tidak langsung mengajar bahawa setiap pekerjaan memerlukan usaha awal yang teratur dan tidak boleh dilakukan secara sambil lewa. Jika persediaan tidak sempurna, maka hasil yang diharapkan mungkin tidak akan tercapai dan usaha tersebut menjadi sia-sia. Dua baris maksud pantun pula, kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat, membawa pengajaran bahawa seseorang yang ingin melakukan kebaikan atau berjasa kepada orang lain, perlulah mempunyai hati yang ikhlas dan niat yang baik. Sesuatu amalan atau pertolongan akan lebih bermakna apabila dilakukan tanpa mengharapkan pujian, balasan atau kepentingan diri sendiri. Pantun ini menekankan bahawa keikhlasan hati menjadi asas utama dalam melakukan kebajikan kerana niat yang betul akan melahirkan perbuatan yang mulia dan membawa manfaat kepada masyarakat. Selain itu, seseorang juga perlu mempunyai keteguhan hati agar sentiasa istiqomah dalam membantu orang lain walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
3: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.
4: Merah, kamu ada weh?
5: Tidaklah teman. Kamu ada?
4: Itu.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Perkasa terus menyantuni orang berinsurans dan penerima manfaat menerusi program kebajikan sempena sambutan Aidiladha dan Pesta Keamatan di Labuan. Pengurus Perkasa Labuan, Sylvester Candy Anak Pai berkata, kotak prihatin Perkasa disampaikan kepada penerima usaha pihaknya meringankan beban golongan sasar pada musim perayaan. Antara penerima, Kilat Paulus, 47 tahun yang mengalami kecederaan parah pada jari dalam kemalangan ketika memotong kayu di tempat kerja pada 27 April lalu sehingga tidak dapat bekerja. Selain Susan Cadiz Egano, 66 tahun, penerima pencen penakat selepas kehilangan anak lelaki pada 12 Mei lalu. Skuad berkenaan turut melawat anak-anak Allahyarham Sarinah Ab Besar yang meninggal 10 April lalu yang masih bersekolah dan menerima pencen penakat sehingga usia 21 tahun. Turut disantuni Augustine Modingin, 39 tahun yang mengalami strok haba ketika bekerja di atas kapal pada 14 April lalu dan kini menerima faedah hilang upaya sementara daripada Perkasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ciliakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, Alif, dalam segmen Variasi di jam yang ketiga ini, yang mana pastinya terus akan menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang hari ini. Baiklah, buat panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah, akan masuknya pada pukul 12.18 tengah hari nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan di bulan Zulhijjah yang mulia ini untuk memperbanyakkan amal ibadah, menjaga tutur kata dan juga memperindahkan hubungan sesama manusia. Kerana kadang-kadang amalan yang kecil tetapi bila dilakukan dengan ikhlas lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang besar yang dilakukan tanpa keikhlasan. Dan sempena di bulan Zulhijjah ini juga, semoga hati kita sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur, dijauhkan daripada sifat dengki dan dipermudahkan untuk melakukan kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Dan selepas ini juga, yang mana siaran akan diteruskan juga dengan Mutiara Hadis yang mana bertajuk Berbelanja Isteri Dapat Pahala, dan juga akan diikuti dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Perkara Yang Membimbangkan Manusia, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: متيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Belanja isteri dapat pahala. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada. Ketika aku sedang sakit tenat hampir mati. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta. Sedangkan aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak. 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjarannya. Termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menceritakan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai pengurusan harta yang bakal ditinggalkan kepada ahli keluarganya. Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah menegaskan bahawa setiap suap belanja yang disuapkan kepada isteri akan diberikan ganjaran di sisi Allah. Ini kerana duit yang diusahakan untuk menyara sebuah keluarga itu adalah sebaik-baik nafkah di jalan Allah. Ia bertepatan dengan saranan baginda yang bersabda yang bermaksud, sebaik-baik dinar adalah dinar yang digunakan sebagai nafkah buat menyara keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Maka begitulah Rasulullah mendidik para sahabat agar mengutamakan perbelanjaan mereka buat ahli keluarga mereka sendiri. Itu adalah lebih utama daripada sedekah mereka kepada orang lain. Kadang-kadang kita lebih seronok belanja kawan-kawan berbanding anak dan isteri sendiri. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati. Thank you.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sekarang kan kita dalam, orang kata, dalam musim raya korban. Jadi mesti yang ramai sedang sibuk melapah, mengagihkan dan simpan stok daging di rumah kan. Tapi ada satu perkara yang selalu menjadi kerisauan orang ramai, iaitu berkenaan dengan bau hamis yang ada pada daging tersebut. Kadang-kadang walaupun kita sudah cuci beberapa kali, lepas tu kita sudah letak limau, kita sudah letak asam, ataupun kita letak tepung gandum, masih lagi ada bau yang kurang menyenangkan tu kan. Jadi ini adalah ada satu petuah yang dikongsikan oleh Ustaz Halim, dan ramai juga netizen kata memang menjadi. Jadi caranya mudah je, mula-mula potong daging ikut saiz yang kita mahu. Lepas tu gaulkan sedikit bersama air dan juga rempah daging. Dan tidak perlu untuk gunakan limau, tepung ataupun asam sekalipun. Tidak perlu, cukup guna rempah daging sahaja. Dan bila sudah masukkan rempah-rempah tersebut, gaulkan sehingga sebati dan biarkan selama 5 hingga 10 minit sebelum ditoskan. Jadi maksudnya ibaratnya kita macam kita perap dahulu sebelum kita masak. Dan menurut perkongsian tersebut juga, bau hamis tu sebenarnya dia bukan disebabkan daripada sembelihan yang tidak betul, tapi sebenarnya dia lebih kepada cara kita untuk proses dan juga membersihkan daging tu. Jadi sebenarnya bau hamis daripada daging tu itu sebenarnya normal dan tidak ada kaitan sama sekali pun dengan cara penyembelihan yang tidak betul. Dia cuma sekadar daripada cara kita untuk memproses dan juga membersihkan daging tersebut. Jadi bila kita guna kaedah ini, bau hamis tu dia akan berkurang dan aroma rempah tu dia lebih menyerlah bila dimasak nanti. Jadi memang sesuai lah untuk sama ada daging lembu ataupun daging kambing. Jadi buat anda yang sedang buat persiapan untuk menu raya korban pada ketika ini, mungkin bolehlah cuba-cuba kan petua ini di rumah. Mana tahu lepas ni kari, sup ataupun rendang boleh jadi lebih padu dan juga menyelerakan. Okey, jadi kepada anda, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Selamat bergotong royong bersama keluarga, jiran-jiran dan juga orang kampung. Baiklah, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita ada lagu-lagu menarik yang akan menemani anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi bersama saya Alif dalam segmen Variasi. Okey, di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana ketika jutaan umat Islam di seluruh dunia sedang berhimpun di Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji, terdapat satu kisah daripada Gaza yang kini menyentuh hati ramai orang. Untuk pengetahuan anda, untuk 3 tahun berturut-turut, penduduk Palestin di Gaza tidak dapat menunaikan ibadah haji selepas lintasan sempadan terus ditutup akibat konflik yang berlaku. Namun, walaupun tidak dapat berada di Mekah, semangat mereka untuk menghayati suasana haji tidak pernah padam. Kerana menerusi beberapa video yang telah tular di media sosial, kelihatan penduduk Gaza memakai pakaian ihram yang dan melaungkan talbiah di tengah-tengah runtuhan bangunan yang musnah akibat daripada peperangan. Ada juga yang dilihat berdoa sambil memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak berpeluang berada di Arafah pada tahun ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, sebelum perang berlaku, jemaah dari Gaza masih dapat menunaikan haji setiap tahun melalui sistem undian yang mana ianya diuruskan oleh Kementerian Wakaf Palestin, dan mereka juga akan melalui lintasan Rafah ke Mesir sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah di Mekah dan juga Madinah. Namun kini ribuan rakyat Palestin sudah lama menunggu giliran dan masih tidak dapat untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ada di antara mereka yang telah meninggal dunia sebelum sempat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kisah ini, secara tidak langsung mengingatkan kita tentang betapa besarnya nikmat keamanan, kebebasan dan juga peluang untuk beribadah yang mungkin selama ini kita anggap biasa sahaja. Jadi semoga rakyat di Palestin terus diberikan kekuatan dan dipermudahkan segala urusan mereka. Baiklah, pendengar Labuan FM, tanpa kita sedar, tirai jam yang ketiga kita dalam segmen Variasi kini perlahan-lahan melabuhkan tirai. Terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua kaki berpijak dan kemana jua arah haluan dibawa. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara. Utamakan selamat yang paling bermakna. Dan buat anda yang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada, terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana sahaja, serta biarkan irama dan bicara kami menemani anda di mana sahaja. Jadi jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita ada sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM dan juga kita akan ada hiburan tanpa henti khas buat halwa telinga anda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau perasan tak? Dekat pantry tadi ada poster besar pasal Visit Malaysia Year 2026.
1: Fuh, semangat betul.
2: Mestilah. Tahun Laut Malaysia 2026 ni bukan biasa-biasa, Zari.
1: Wow.
2: Kali ni Malaysia nak tarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia. Kita kena bersedia.
0: Baik. Aku dah mula rasa teruja. Bayangkan, pantai cantik, hutan tropika, makanan kita yang sedap.
2: Betul.
0: Semua tu akan jadi tumpuan.
2: Bukan setakat pelancongan luar je, Zari. Kita rakyat Malaysia pun patut ambil peluang ni jadi pelancong dalam negara sendiri.
0: Itu aku setuju. Banyak tempat aku belum pergi lagi.
2: Betul.
0: Macam Gua Nia, Kota Formosa dan Menara Condong.
2: Itu yang kita nak. Bila pelancongan tempatan hidup, ekonomi pun akan berkembang.
0: Betul.
2: Negara kecil, pengusaha inap desa, pemandu pelancong, semua dapat manfaat.
0: Betul tu, Syafiq. Dan kita sebagai rakyat boleh jadi duta budaya. Tunjukkan nilai murni, keramahan dan juga keunikan Malaysia.
2: Betul. Satu senyuman pun boleh jadi permulaan pengalaman manis bagi pelancong. Kita kenalkan Malaysia yang penuh warna, budaya dan kesenian.
0: Aku sokong penuh, Syafiq. Tahun Melawat Malaysia 2026 ni bukan sekadar kempen, tapi adalah tanggungjawab bersama.
2: Jom kita jadi sebahagian dari kisah kejayaan Malaysia.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan

kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tengah buat apa tu?
1: Tak kiralah apa saja anda lakukan, terus ceria dengarkan hiburan tanpa henti di Labuan FM.
2: Jika kalau Labuan FM setiap

0: hiburan tanpa henti.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: tahu.
1: La Bona FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal tadi hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang setia menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang siaran variasi ini. Dalam 4 jam yang telah berlalu, bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita kongsikan bersama dari segi info semasa, fakta menarik dan juga hiburan serta pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan juga menambah sinar dalam langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat di rumah, kami doakan segala perjalanan anda dan juga urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah adalah jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai DJ Fias yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen IDD Siuk Banar, kan? Okay, baiklah, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza namun dengan jiwa yang tetap sama. Saya tinggalkan anda dengan lagu Hijau Bumi Tuhan daripada Ekspedisi. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: terbaik untuk Anda. Sabtu dan Ahad, musik untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk Anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM. Labuan FM.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Mana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Iya, benar, Ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang Mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Iya, buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membalik lepas ane.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ane, sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merhati kita bujija.
0: Aude.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: 王三了，阿王三了，阿王三了。Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk biskita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, biskita berdengarkan kedai aku bersama-sama dengan si Awang Salat dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Bergurau Rapat Kita Ni dalam bahasa tempatan. Okay, bermula pukul 2 malam hari sampai dah pukul 4 malam hari. Okay, jadi seharian ni kita ni bersiaran untuk edisi 28 Mei 2026. Dah batal lagi beberapa hari lagi kita akan melangkah ke bulan Jun ataupun bulan 6. Jadi apa perancangan bis kita, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, ada sudah dengan-denganku kali yang nyorang ready-ready sudah kan ke sebarang. Okey, kan menyambut keamatan, kan menyambut gawai. Okey, semoga dipermudahkan untuk perjalanan bis kita dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Macam biasa pukul 2.20 minit malam hari karang ada perkongsian Abang Sir ni. Jadi kalau kan tahu apa ceritanya, nantikan karang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kediaku dalam segmen EDD Siok Badan.

0: Ig join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, dyan tah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanda simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Bagjo ko inda pa pa kuming ah.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo kan lagaan ah, kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ang may cukay jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan ani hakbas sama aja mo.
0: Oh, oh.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap losnya tu katua.
1: Ah.
0: Mun kan laju masuk pemulauan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Hey.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuming ah.
0: Oh, ba?
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya
0: ba
1: itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo situ kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda te makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Bukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, kumeng, awe, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap betul angso ato.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sandi. Jangan. Nah, jangan kan bertampa-tampa, jangan kan bertumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: Harga RON 95, RON 97 dan diesel turun antara 10 hingga 20 sen. Harga runci tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Bandadi. Budi 95 kakal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 sampai 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit atu menjadikan RON 95 tanpa subsidi sekarang ini pada harga RM3.92 seliter turun 15 sen dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 sen seliter turun 20 sen. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi jual turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kakal pada RM2.15 sen seliter, sementara harga runcit bersubsidi menerusi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kakal RM2.05 sen seliter dan RM2.15 sen seliter. Selaras atu dengan formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Bagaimanapun, penurunan atu indah menandakan tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana keindah ketentuan pasaran susulan konflik bekalan tenaga yang berlarutan lebih 12 minggu kakal berterusan. Sekian Abar Seri.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

Okey, balik lagi sama Awang Salat terus dengan Ibu Sekitar dalam segmen EDDC Obanar. Betul tak berkurang rapat kita ni dalam bahasa tempatan. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara persisir anda. Okey, bawa kami bersama-sama dengan Ibu Sekitar. Maksudnya bukannya si Awang Salat kan turut-turutan kamu balik mulih kampung. Maksudnya jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi boleh dengarkan kami di mana jauh Ibu Sekitar berada. Jadi bawalah Laman FM itu bersama-sama dengan Ibu Sekitar semua. Macam tu betul maksudku. Okey, apapun sahabat bercuti untuk bis kita semua, sambil-sambil itu jangan lupa dengarkan juga Labuan FM. Jangan lupa kami di sini, kami yang dah cuti ni, kami akan menjaga pulau lah. Cuma tu tak kiranya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Terus kekal bersama-sama dengan kita. Aku macam biasa pukul 2.45 minit malam hari sekarang ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi kalau kau tahu apa ceritanya, nantikan sekarang lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami Labuan FM, suara persisir anda.

0: Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja, sama sangan panggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu, banakah indah. Pasang antivirus, komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.
2: IDD Siok Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, berbalik lagi sampai ke Daku menerusi segmen Indonesia Wanan. Kali ini dengan perkongsian rampaian kita ni. Ada perkongsian khasiat. Siapa pernah makan cendawan susu harimau? Okey. Ini namanya susu cendawan harimau ataupun nama saintifiknya Lignosus rhinocerotis. Sejenis kulat perubatan tradisional yang sangat terkenal di Malaysia untuk merawat penyakit pernafasan, menguatkan sistem imun badan dan juga mengurangkan keradangan. Bahagian utamanya yang digunakan untuk perubatan ialah ubi bawah tanah, sclerotium yang kaya dengan nutrien aktif. Karangan ini, herba berharga ini telah disokong oleh penyelidikan saintifik moden dan boleh didapati dalam bentuk serbuk, kapsul maupun minuman kesihatan. Hasil utama cendawan susu harimau ini boleh menjaga kesihatan paru-paru dan pernafasan. Kemudian ia boleh membantu merawat masalah asma, batuk kronik, rasdung, sinus dan juga sakit leher lah. Bertindak sebagai bronchodilator yang merehatkan saluran udara yang sempit, terbukti dalam ujian klinikal manusia membantu meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangkan simptom pernafasan. Selain itu, ia boleh menguatkan sistem imunisasi badan, mengandungi komponen polisakarida aktif yang berfungsi sebagai immunomodulator dan merangsang penghasilan antibodi dan sel pertahanan badan untuk melawan jangkitan virus atau bakteria. Ia juga mempunyai sifat antiradang yang sangat-sangat tinggi, membantu mengurangkan bangka atau keradangan dalaman badan, sangat berkesan untuk melegakan penyakit respirasi kronik serta sakit-sakit sendi, kaya dengan antioksidan, membantu menetralkan radikal bebas dalam tubuh, melindungi tisu paru-paru daripada kerosakan akibat asap sigup dan juga pencemaran udara. Dan selain itu, boleh meningkatkan tenaga dan kecergasan. Ia digunakan secara tradisional sebagai tonik semula jadi untuk mengatasi keletihan dan meningkatkan stamina badan. Jadi banyak sebenarnya kebaikan dan juga khasiat yang boleh kita ni dapatkan menerusi cendawan susu harimau ini. Okey, ada satu perkongsian hari ini dalam rampaian kita ni. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen IDDC Banal. Dah macam biasa sekarang, lebih kurang pukul 3 malam hari sekarang, kita ni ada ulangan sketsa Kampung Secerca Sira untuk edisi siaran ni bertajuk Duyufu Rahman. Okay. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen IDD Siok Banar. Ada lagi perkongsian akan kebawakan sekarang di jam yang seterusnya menerusi segmen IDD. Terus kekal bersama-sama dengan kedai aku, Indah Kira, di mana jobs kita berada. Berbalik selepas ini, terus dengarkan segmen IDD Siok Banar.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kumeng. Ah, makin naman ang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang manalipun minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Aslajor teku kemari.
1: Syukur alhamdulillah. Eh bangga ku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar oi.
0: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam kurapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngambanar tu kumeng kan. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kan jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking ya.
2: Danakan segmen ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam mai sampai pukul 4 malam mai. Ini deh siap mana
3: bah dengarkan ide deh tiok benar di Love FM jangan layak.

0: Mudah hanta ada sabuk ku maan ini kang di rumah kalian ni. Hanta malas kutukan bengunja ahlan lagi.
1: Assalamualaikum tengahnya haja. Apa kita unja tu kian? Kaunum tunggallah.
0: Waalaikumsalam Burhan. Bah ngam kau anda ni. Bah unja sabuk ku mak. Adakah hap-hap tak ada?
2: Ada. Bapa bungkus kita gunai tengahnya aja. 50 bungkus.
0: Atu mustaqim jangan luan banyak ni. Penyelo itu kau tu sebuting saja.
1: Oh, mustaqim jangan luan penyua tu bah. Kang ketulahan.
0: Yang ku.
1: Tengahnya bahawa jo muli dai haji jemu. Kekal ada buah-buah penyenangan.
2: Baik, baik bon bah. Jen kita mah tengahnya aja. Makin bersina mulai hajian ni. Ano kajah? Siokkah menunaikan apa nyong hajian ni? Apa pengalaman dan cabaran yang kita hadapi masa di sana tu? Cerita.
0: Cuma ni ya. Nadakan di mah itu mustaqim. Alhamdulillah banyak pulang pengalamannya. Cabaran masa menunaikan hajian ni ujadi pengalaman seumur hidup itu. Yang indah dapat dilupakan.
1: Siok ni siok memandangkan cerita tengahnya jahat ni. Kianya hai mula-mula kita menjajakan batis di depan Kaabah tu. Apa asalnya tengah jahat?
0: Mula-mula rosakkan niat kita sendiri awal dari balai. Dan niat yang lurus, ikhlas, insya Allah perjalanan kita dipermudahkan atas kehendaknya.
2: Kita tangannya aja apa pasal kita mula-mula melangkah masuk melihat Kaabah tu.
0: Alum lagi terlihat Kaabah jamu. Hatiku aninakan diusap-usap asawan bah. Asa pilu kan nangis pun ada. Masuk saja menghadap Kaabah. Aing mataku ani meluah keluar asa bersuku terpilih menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah tangannya aja. Aku pun rasa kantut menangis ni.
0: Apatah lagi masa tu kan membawa tangahku jadi pendampingnya di sebelahku yang kuang sihat. Caban jamu bana.
2: Syukur alhamdulillah. Bukan jo cang calang orang ya. Bukan semua dapat mengelas tanggungjawabnya tu atuk. Mana lagi menunaikan ibadah haji di mana lagi menjaga.
0: Iya bana.
1: Bahasa pala kita tangannya aja. Apa tangannya kita tu kan? Indah haliwat kah itu?
0: Alhamdulillah berbalik kepada ujaku entai kan. Luskan niat, basihakan hati, ikhlas, insya Allah. Bukan pulang mudah. Setiap jemaah ada

0: jangan mau tahan tu kulit tu tengahnya aja ha. Mun kuang-kuang bata bahadi di di di. Di.
1: Oh we banai.
0: Kan
1: pikir mubuhan oh. Macam makan angin belayar kan bersuping suping. Eh ania ni rukun yang kelima ni menunaikan ibadah haji ah. Bukan kan siok-siok tu ah.
2: Semua yang dilalui atu dengan keikhlasan dan bergantung kepada sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah. Kita sahakan bulan-bulan ahnya. Mudah-mudahan ibadah haji kita diterima mendapat haji mabrul. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin, amin. Kambang bulu rumah kumdang. Tersantuh bahatiku. Rupanya ibadah haji ini bukan hanya perjalanan fizikal kali ya.
1: Benar. Kan? Tapi satu proses penyucian jiwa dan pengukuhan iman. Buhan, bila tak kita ni anu ah dapat ke sana Buhan ah, usin pun gaya-gaya.
2: Insyaallah. Mun ajiki indah ke mana tu? Sebabnya Allah memampukan uang yang dipanggil, bukannya memanggil uang yang mampu atau tah kehebatan ritual atau tah benar salah di sini putus. Bukannya memanggil uang yang mampu atau tah kehebatan ritual haji atau umrah.
0: Amin,
1: amin, amin, amin.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari 1 dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
1: Biasa. Okey, demikian tadi kita ni mendengarkan ulangan sketsa Rumah Kadai bertajuk Tuyuful Rahman. Pengalaman Tengah Esah menunaikan ibadah haji. Okey. Jadi semoga nyorang cerita-cerita daripada Tengah Esah tadi menjadi inspirasi untuk kita ni semua dalam kita ni melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, apapun terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Terus lagi kekal bersama-sama dengan Kedaku sampai tah ke penghujung segmen EDD Sibana. Dan sebagai panduan kita tadi bersama, maksudnya waktu selepas doa asar untuk edisi siaran ini 28 Mei 2026 adalah pada pukul 3.43 minit malam hari. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kiri aku, jangan ke mana-mana. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari sekarang aku menangani bis kita. Ada lagu kan ku gualkan, ada lagu gawai, ada lagu kamatan untuk dengan kita ni yang orang mendengarkan sekarang ni yang menyambut gawai sama kamatan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Berbalik selepas ini. Ini di Siok Manar.

0: Assalamualaikum, Bu Jijah. Gagau kah?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Inda jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membali sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan nani banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekan banyak sampah tu kali pakah ha?
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama na tu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Indah boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Membari takut kalau ada aing yang betakung bah. Tempat langit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tuh Bu Jijah eh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tuh akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirane. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah eh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Adik, dari jauh antah di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan Bella. Kan kemana kan kawan ni?
3: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
2: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap ta dibalikan yang baru tu.
3: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
2: Oh benar, nada siapa kerajaan?
3: Iya tah bah. Sambil-sambil itu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ini kan membali kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah itu. Cuaca sekarang ini lagi.
2: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas muato?
3: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan nanginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
2: Iya bukan apa pelahan itu tuah. Ayam macam karan jo batu. Anda berapa mencukupi bah? Sebab itu tah kita ini jangan membajir karan.
3: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
2: Yalah.
3: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
2: Atu kita ni ani ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
3: Aweh.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, berbalik sama Awang Zalat terus menangani bis kita. Kali ini aku akan berkongsi satu perkongsian yang perlu ketani ketahui bersama-sama berkenaan dengan mematuhi lampu isyarat untuk ketani mengelakkan sebarang kemalangan. Terutamanya untuk bis kita yang bakal nyorang membuat perjalanan jauh, mulih ke kampung, kampung halaman kan? Okey, jadi pastikan bis kita semua beringat yang mana lampu merah bukan sekadar hiasan tapi ia adalah amaran. Amaran apa tu? Lampu merah, jangan dilanggar walaupun nyorang kelang kabut, walaupun kan lakas, tapi jangan sesekali bis kita langgar. Okey, lampu kuning, ani jangan tadi jangan luan diresah bila sudah kuning atau menyala, sebab tandanya adalah bersedia untuk berhenti. Okey. Kalau hijau, hijau untuk apa? Untuk jalan. Tapi hanya jalan kalau sekiranya keadaan selamat. Lihat dulu sebelum nyorang menakan minyak, manalah tahu tiba-tiba ada kereta dari arah yang bertentangan kan, tiba-tiba melanggar lampu merah. Jadi ini peringatan, jangan sekali langgar lampu merah supaya ia menyusahkan orang lain. Kesilapan beberapa saat boleh membawa padah. Jadi patuhi lampu isyarat, lindungi diri dan lindungi jua orang lain. Bukan nyawa kamu hanya, nyawa orang lain pun perlu sama-sama ketani jaga. Okey? Jadi semoga selamat sampai sekali lagi untuk bis kita yang bakal membuat perjalanan jauh, mulih ke kampung halaman. Memang excited kan? Mana tahu ada yang indah sempat nyorang mulih tahun lepas, tapi tahun ini dapat mulih ke kampung untuk merayakan ataupun meraikan Pesta Kamatan dan juga Hari Gawai untuk dangan-dangan ketani semua. Jadi jaga keselamatan, mudah-mudahanlah semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, jangan ke mana-mana, ketani akan berhenti rehat seketika selepas ini untuk memberikan laluan azan asar. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kediaku dalam segmen IDD.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting bagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau buknya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dia aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nomor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, inda salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti. Percaya tercakap ku ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Benar juga mata aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kerja ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kerja aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Ah, udah, baik bunganya bah.

Okey, berbalik lagi sama Abang Salat, terus mendengar di bis kita. Pastinya menerusi segmen IDD Siok Banar. Dan selepas ini kita ni akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan ke tadi bersama. Masuknya waktu solat fardu asar untuk edisi serani 28 Mei 2026 adalah pada pukul 3.43 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku. Dan jangan lupa dengarkan juga perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini bertajuk Penuhi Hak Orang Lain. Dan selepas siaran azan sekarang, sama-sama kita dengarkan takbir Hari Raya Aidiladha. Dan selepas itu dengarkan juga perkongsian menerusi Al Huda Li Qalbi untuk edisi siaran ini 28 Mei 2026 yang bertajuk Perkara Yang Membimbangkan Manusia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan aku akan berbalik selepas satu untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen ini di Siok Banar. Jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penuhi hak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati jalha'i min ash-shatil qarna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, semua hak itu pasti akan dipenuhi, yaitu dibalas pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yakni kerana patah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan daripadanya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya perlu ditebus di akhirat nanti. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia, yakni tidak mendapat kemaafan atau balasan yang sepatutnya, akan terus berlanjutan dan akan diputuskan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil manapun kezaliman itu, bahkan kezaliman seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, yang merupakan hak orang lain, terutama kepada orang yang menuntutnya. Jangan sekali-kali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka atau menganiaya mereka. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan berdekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Taala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin. Ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada bis kita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2 hingga 4 malam hari, menyediakan pelbagai perkongsian Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar di Labuan FM.
3: Okey, sampai di sini saja tugasanku mendengar di bis kita dalam segmen EDD Siuk Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM. Ada yang mendengarkan dari awal pagi tadi sampai tak kira ni, sampai tak segmen EDD Siuk Bandar. Puas sudah gudang apa menggolkan lagu-lagu kamatan, lagu-lagu gawai, lagu-lagu raya pun ada juga. Tiga perayaan terus ni ku golkan sedia ni. Jadi selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Reha akan mendengar di bis kita dalam segmen Destinasi Sampai Tak Pukul 7 malam hari karang. Okey, jadi daripada si Ong Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni, pastinya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, selamat menyambut Pesta Kamatan dan juga selamat menyambut Hari Gawai untuk dengan-dengan yang menyambut. Dan terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan Labuan FM. Jadi sentiasalah pilih Labuan FM untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik. Macam biasa, sebelum ku mengakhiri tugasanku, kata-kata di penghujung ku berikan untuk bis kita, di mana dirindu, di sana tak kita bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bolehkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini dari

0: Destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM. Suara pesisir Anda.

Untuk anda semua petang-petang ni. Terima kasih Awang Salat yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen EDD. Dan sekarang ini anda ditemani saya pula, Reha, di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Dan macam biasa juga, anda yang tak boleh dengar menerusi dua frekuensi tadi, anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Nak download, nak muat turun, percuma sahaja. Okey, hari ini kita dah masuk 28 Mei 2026, hari Khamis. Jadi tentunya hari ini ramai lagi yang sambung cuti sempena perayaan Hari Raya Aidiladha, Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang akan disambut hujung bulan ini. Jadi ada yang berada di kampung sekarang ni, ada juga yang baru nak balik, terutamanya buat pasangan suami isteri lah kan, yang masing-masing nak beraya di kampung masing-masing kan. Raya pertama semalam, raya kat Labuan, hari ni baru balik ke seberang ataupun ke Semenanjung. Macam itulah kalau dah kahwin ni kan. Orang kata kenalah pandai-pandai bahagi masa. Dan tak kurang juga ada yang dah bekerja hari ni, tak dapat sambut cuti demi tuntutan tugasan katanya. Jangan sedih-sedih, selamat menjalankan tugasan untuk anda. Apapun di mana jua anda berada, terus dengarkan kami di Labuan FM. Macam biasa bertemankan saya petang ni menerusi segmen Destinasi sehingga pukul 7 malam ini. Dan hari ni kita ada Cafe Klasik, ruangan Cafe Klasik, yang mana kita akan siarkan lagu-lagu yang orang kata mengimbau kembali zaman-zaman dulu, zaman muda-mudi dulu kan. Dari pukul 4 petang ini sehingga pukul 5 petang. Ada juga lagu-lagu raya saya nak belanja anda. Jadi terus setia di frekuensi yang sama, kembali selepas ini dalam Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Peniaga Wanita Ruki 90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis.
1: Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
2: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
3: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
2: Anda suka rock? Kita layan je.
3: Gerhana, oh, gerhana, dalam jiwaku.
2: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
4: Terbitnya sinar mentari.
2: Tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okey, sempena perayaan Hari Raya Aidiladha ni kan, kita melaksanakan ibadah korban. Semalam terutamanya raya pertama kalau kita kat Labuan ni, selalunya ibadah korban ni banyak dilaksanakan di masjid, surau kan. Ada siap melapah apa semua, bahagi-bahagi daging korban, ada yang tak sempat masak semalam, simpanlah dalam freezer peti sejuk beku. Hari ni baru nak masak juadah daging korban. Ada yang masak daging gulai, ada yang buat rendang daging, daging masak hitam, macam-macam lah kan menu daging korban yang dapat semalam tu. Tapi persoalannya, lepas anda dah simpan dalam peti sejuk beku semalam tu, hari ni nak masak, macam mana cara anda nyah beku ataupun defrost daging tu? Selamat tak cara yang anda biasa buat selama ni? Bukan apa, ramai ya yang tak perasan kesilapan kecil waktu nak lembutkan daging beku ni boleh jadi punca keracunan makanan. Bukan benda main-mainnya, mudaratnya besar kalau anda dah keracunan makanan. Macam mana kesilapan paling besar yang selalu orang buat tu? Selalunya ramai yang letak daging dalam besin kan, lepas tu biar terendam atas meja dapur selama berjam-jam lamanya. Cara tu sebenarnya bahaya ya, sebabnya katanya kuman boleh membiak dengan sangat cepat pada suhu bilik. Jadi nak defrost daging dengan cara yang betul, selamat dan pantas, ini saya nak kongsikan cara-cara ataupun pilihan yang anda boleh buat. Yang pertama, letak di dalam chiller. Pindahkan bekas daging dari bahagian sejuk beku yang dekat bahagian freezer tu ke bahagian bawah beberapa jam lebih awal, biar ia lembut sendiri secara perlahan dan semula jadi dalam suhu selamat. Nah, contohnya kalau nak masak tengah hari, waktu pagi dalam pukul 10 macam tu, buat keluar, bukan buat keluar, bawa daripada freezer tu ke bahagian bawah, bahagian chiller.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: minit lagi ya. Hah? Apa yang 5 minit lagi, Bam? Tengok jam tu. 5 minit lagi adik kena berhenti main game tu. Mami kan dah pesan, boleh main untuk 1 jam saja. Lupa pula adik. Seronok sangat game ni, Bang. Tak sedar, nak 1 jam dah. Memanglah seronok. Tapi, kita kena bijak bagi masa juga. Mami dah benarkan kita main game ni 1 jam pun dah bersyukur sangat.
1: Iyalah, Bang. Selagi kita patuhi masa bermain, belajar dan pandai kawal diri. Walaupun boleh main pada hujung minggu je.
0: Ingat pun adik syarat Mami tu. Mami buat macam tu pun untuk kebaikan kita juga. Belajar untuk disiplinkan diri. Tak adalah kita banyak buang masa asyik main sampai lupa nak belajar.
1: Yolah, macam Mami sebelum ni kan? Tu yang sampai kena marah tu. Hihi.
0: Pandailah adik nak kata Abang. Dia pun sama juga.
1: Alah, janganlah marah, Bang. Adik gurau je lah. Ha, dah tamat masa bermain. Adik nak tolong Mami di dapur lah.
0: Abang nak kemas buku-buku Abang dulu.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Tapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
1: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
2: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
1: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meneliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan-gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Times Sat memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Abang, panas lari ni. Adik rasa ais krim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas sekarang ni adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah adik rasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni adik.
0: Apa dia bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik, yaitu Padang Besar. Padang Besar ialah sebuah kawasan sepadan Malaysia-Thailand yang terletak di negeri Perlis. Tempat ini sangat terkenal sebagai destinasi pelancongan membeli belah kerana menawarkan pelbagai barangan murah dan unik dari Thailand. Di Padang Besar, pengunjung boleh menemui pelbagai jenis barangan seperti pakaian, beg, kasut, aksesori dan pelbagai barangan elektrik dengan harga yang sangat berpatutan. Selain itu, terdapat juga makanan tradisional Thai dan tempatan seperti Som Tam, pulut mangga, tom yum dan berbagai jenis jajan yang menarik perhatian pelancong. Suasana di Padang Besar sangat meriah, terutama pada hujung minggu dan musim cuti. Pengunjung boleh merasai pengalaman membeli belah sambil menawar harga dengan para peniaga. Terdapat juga kompleks membeli belah dan pasar terbuka yang memudahkan pengunjung mencari barang keperluan. Kesimpulannya, Padang Besar merupakan destinasi yang sangat sesuai untuk mereka yang suka membeli belah dan mencuba makanan unik. Ia bukan sahaja menawarkan harga yang murah, tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik kepada pelancong. Menarik bukan? Jadi, maitah berjauh.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kelabuan FM setiap hari. Barulah Syah.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Task Force khas pastikan operasi terminal Roro lancar. Perkeso santuni orang berinsurans dan penerimaan manfaat. Berita sepenuhnya. Task Force khas musim cuti dan perayaan diwujudkan bersempena musim perayaan berganda, Hari Raya Aidiladha, sambutan keamatan, cuti persekolahan dan kemasukan pelajar baru Kolej Matrikulasi Labuan. Perbadanan Labuan dalam kenyataan berkata, Task Force yang diwujudkan sejak 20 Mei hingga 10 Jun ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan. Menurut kenyataan sama, 56 perjalanan feri pergi dan balik disediakan dalam tempoh tersebut bagi meningkatkan kapasiti pengangkutan dan memberikan lebih pilihan kepada pengguna. Tambahnya, beberapa inisiatif juga disedia termasuk kawasan menunggu kenderaan tambahan dan kenderaan bertiket ditambah. Selain itu, pemeriksaan imigresen dan kastam lebih tersusun dan dioptimumkan serta pengoperasian feri mengikut jadual ditetapkan. Kesemua langkah itu bertujuan memastikan operasi di terminal feri Roro berjalan lancar. Perkeso terus menyantuni orang berinsurans dan penerima manfaat menerusi program kebajikan sempena sambutan Aidiladha dan Pesta Keamatan di Labuan. Pengurus Perkeso Labuan, Sylvester Candy Anakpai berkata, kotak prihatin Perkeso disampaikan kepada penerima usaha pihaknya meringankan beban golongan sasar pada musim perayaan. Antara penerima kilat Paulus, 47 tahun, yang mengalami kecederaan parah pada jari dalam kemalangan ketika memotong kayu di tempat kerja. Kejadian berlaku pada 27 April lalu sehingga menyebabkan beliau tidak dapat bekerja. Selain itu, Susan Cadiz Egano, 66 tahun juga disantuni. Beliau merupakan penerima pencen penakat selepas kehilangan anak lelakinya pada 12 Mei lalu. Sementara itu, skuad turut melawat anak-anak Allahyarham Sarina Ebi Besar yang meninggal 10 April lalu yang masih bersekolah dan kini menerima pencen penakat sehingga usia 21 tahun. Turut disantuni Agustin Modingin, 39 tahun, yang mengalami strok haba ketika bekerja di atas kapal pada 14 April lalu dan kini menerima faedah hilang upaya sementara daripada Perkeso. Program Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah terima pengiktirafan dan akreditasi antarabangsa ABEST 21 International sempena ABEST 21 International Annual Conference di Kyoto, Jepun. Majlis penyampaian dihadiri Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FKAL, Dr. Ricky Chia Chi Jun bersama Ketua Program Kewangan Islam, Dr. Maisha Rastapa Ed Saleh. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dalam satu kenyataan berkata, pengiktirafan antarabangsa itu membuktikan Program Kewangan Islam FKAL memenuhi standard serta penanda aras global dalam pendidikan tinggi sekaligus dijangka meningkatkan keterlibatan antarabangsa fakulti, keyakinan pihak berkepentingan, enrolment pelajar dan kebolehpasaran graduan masa hadapan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Bersempena Aidiladha, Jabatan Imigresen Malaysia JIM Labuan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Labuan bersama-sama laksana ibadah korban. Berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat Bomba Labuan, seekor lembu ditumbangkan hasil sumbangan Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Suhaili Abdul Rahman. Proses penyembelihan dan melapan lembu dilakukan secara bergotong royong sebanyak 70 pek daging korban dengan berat 2 kilogram diagihkan. Hadir sama Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Suhaili Abdul Rahman, Pengarah Imigresen Negeri Labuan Muhammad Rizwan Nawi dan Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali. Hampir 30 pelajar daripada Kelab Sekolah Menengah SM St. Anne Leo adakan kunjungan ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Mutiara baru-baru ini. Kunjungan disambut penyelia PPDK Mutiara Dayang Ajar Estor. Presiden Kelab Lovely Hosana Damron berkata, usaha murni itu bertujuan berkongsi kasih bersama-sama insan istimewa di pusat itu, selain memupuk rasa tanggungjawab sosial dan saling menghargai. Hadir sama Wakil Kelab Leon Labuan, Telwan Kor dan Sally Chua, serta guru pengiring Ana Louis dan Tengku Hanisa Syarah Tengku Hanif. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang barat dan laut bergelora di perairan Labuan dalam tempoh Sabtu 30 Mei hingga 1 Jun ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi dan sukan laut. Sebagai penutup disampaikan Sari, berita utama sekali lagi.

Task Force khas pastikan operasi terminal Roro lancar. Perkeso santuni orang berinsurans dan penerima manfaat. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Eh Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Eh, itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul. Bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

Begitu dia daripada Ara Johari, menjaga jodoh orang lain. Membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen Destinasi hari ini. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM menerusi dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, jom saya nak kongsikan sedikit info sukan untuk edisi hari ini. Ini dia, beregu lelaki negara Kang Kai Sing, Aaron Tai melakar kejutan di badminton terbuka Singapura 2026 hari ini apabila menyingkirkan pilihan keenam dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, M. Reza Pahlavi Isfahani. Kandingan muda negara itu menewaskan lawan mereka dengan 21-19, 21-17 dalam aksi pusingan 16 yang berlangsung selama 38 minit. Kemenangan tersebut menyaksikan Aaron Kai Sing menampilkan aksi bertenaga apabila menundukkan pasangan pilihan dalam pertarungan straight set. Dengan kemenangan itu, pasangan negara berkenaan mengesahkan tempat ke pusingan suku akhir kejohanan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pasukan beregu negara yang berjaya melayakkan diri mereka ke pusingan suku akhir kejohanan, dan kita doakan semoga mereka terus berhasil membawa kejayaan yang seterusnya untuk negara kita Malaysia. Jadi itu dia sedikit info sukan yang kita bawakan untuk edisi hari ini 28 Mei 2026. Untuk pelbagai info sukan terkini luar dan dalam negara, anda juga boleh terus ke laman berita RTM. Pastinya hanya yang sahih sahaja kami sajikan untuk anda. Okey, macam biasa pukul 6 petang nanti kita akan menjengah ke ruangan nurani, yang mana dalam ruangan ni kita nak mainkan lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu kerohanian. Dalam ruangan ni juga kita nak dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga perkongsian mutiara kata. Jadi kembali selepas ini

Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Baik, 6.10 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama Labuan FM menerusi ruangan Nurani. Baik saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua antara pesanan agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, seorang wali Allah yang ilmunya meresap ke dalam hati manusia sejak ratusan tahun lalu. Antara nasihatnya yang boleh di

0: jadikan teladan dan panduan untuk kita semua adalah yang pertama sekali, belajarlah untuk diam agar bila kita bersuara, orang benar-benar mahu mendengarkan kita. Kerana kata-kata itu ibarat anak panah, bila tak terkawal, ia boleh melukai lebih dari pedang. Kemudian belajarlah untuk sentiasa sabar agar keputusan dan tindakan kita lebih bijak, bukan mengikut emosi semata-mata. Ketahuilah, sabar itu bukan tanda kita lemah, ia adalah kekuatan jiwa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati mulia. Dan antara nasihat lain ialah belajar untuk memaafkan walaupun pun luka masih terasa. Jangan simpan racun dalam hati. Maaf itu ubat. Tutup aib orang lain seperti kita inginkan Allah menutup aib kita. Kerana tujuan hidup kita bukan untuk menghitung kesalahan orang lain, tetapi untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati diikat kepada Allah, kita akan terus belajar untuk memaafkan dan kita tidak akan tenggelam dalam dendam atau rasa kecewa. Subhanallah. Hidup ini singkat, jangan habiskan dengan menanam benci. Tanamlah sabar, maaf dan diam, kerana itulah baja hati yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua. Waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 28 Mei 2026 adalah pada pukul 6.29 minit petang. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dahulu perkongsian Mutiara Hadis terbitan DJ Shima untuk edisi hari ini. Selamat menunaikan solat maghrib untuk anda semua. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM. Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Penuhi hak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati jalha'i min ash-shatil qarna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, semua hak itu pasti akan dipenuhi, yaitu dibalas pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yakni kerana patah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Taala. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan daripadanya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya perlu ditebus di akhirat nanti. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia, yakni tidak mendapat kemaafan atau balasan yang sepatutnya, akan terus berlanjutan dan akan diputuskan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil manapun kezaliman itu, bahkan kezaliman seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, yang merupakan hak orang lain, terutama kepada orang yang menuntutnya. Jangan sekali-kali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka atau menganiaya mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da'uzu billahi minasyaitanir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam ruangan Nurani.

Baik, dengan berakhirnya bacaan surah Al-Mulk itu tadi, maka ruangan nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama kami di Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir untuk hari ini. Dan sebelum mengakhiri tugasan saya untuk hari ini, saya nak kongsikan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 28 Mei 2026 adalah pada pukul 7.44 minit malam. Dan sebentar sahaja lagi, tepat pukul 7 malam, kita juga ada ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Apapun, jangan lupa untuk kembali semula bersama-sama kami di Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian sahaja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan.

0: FM sentiasa di hati.
1: Dan Sarawak FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk edisi hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Larangan berpuasa pada hari-hari tashrik. Daripada Nubasyah Al-Khudzali, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tashrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksudkan oleh hari tashrik? Hari tashrik adalah 3 hari berturut-turut setelah Aidiladha. Hari tashrik jatuh pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Disebut tashrik kerana tashrik itu bererti menjemur daging korban pada terik matahari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
1: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji, dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan, dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil, tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS itu, memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 11 hingga 16.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: ففتح

0: Penir.
1: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini. Lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan.
2: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
1: Dan kami bawa naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku.
2: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
1: Yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar.
2: Walaqad tarakna ayatan fahal min muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu peringat dan insaf?
2: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat dan angin kencang bagi kawasan di negeri Kelantan, bagi daerah Pasir Mas, Tanah Merah dan Macang, di Terengganu, daerah Besut, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, diikuti di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera Pekan dan Rumpin. Untuk di selatan pula, di Johor, daerah Mersing, di Sarawak, daerah Kuching, Samarahan, kawasan Asah Jaya, Mukah, Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Limbang, di Sabah, daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Kinabatangan sehingga 9 malam ini. Jadi sentiasalah berhati-hati, sila rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini serta rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat, kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menghiburkan anda pastinya dengan hiburan terbaik yang sangat kusayang, Rano Karno. Terus layan Nasional FM.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Punya terlalu rindu untuk anda menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 89 minit malam untuk anda. Selamat malam, terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat serta di selatan Thailand. Ada juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi atas talian radio portal RTM yang terus dengar 34 stesen radio RTM secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Baik, 12 Zulhijjah 1447 Hijri untuk tahun ini, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil melalui portal berita RTM. Bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sebanyak 5,000 bungkus daging korban berjaya diagihkan pada golongan memerlukan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi Parlimen Kangah. Menurut pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, IKAF, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahya, inisiatif itu dijayakan oleh Yayasan dengan Al-Khairi Kurban dan Akikah serta Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Sebanyak 16 ekor lembu disumbangkan untuk Parlimen Kangah bersempena dengan sambutan Aidiladha. Juga urusan penyelarasan, penyembelihan melapah, pembungkusan dan pengagihan kepada masyarakat yang melibatkan petugas di kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen Kangah. Seterusnya, mengenai tren ataupun LRT, di mana pengguna harap penyelenggaraan LRT dipertingkat, di mana laluan Ampang Sri Petaling berharap pengguna berharap pihak prasarana mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam susulan insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pada pagi tadi. Tinjauan pihak RTM di stesen LRT Chan Sau Lin mendapati ramai pengguna terpaksa beralih kepada perkhidmatan pengangkutan lain meskipun berdepan gangguan perjalanan serta kelewatan pada waktu puncak selain berdepan pertambahan kos. Dan pada waktu yang sama juga, pada waktu ini merupakan waktu puncak, jadi apabila berlaku kerosakan seperti yang dimaklumkan pada waktu pagi tadi, ia memang menjejaskan ramai pihak. Juga keadaan ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pekerja, malah turut memberi implikasi kepada majikan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai cuaca, di Sepanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Menurut jurucakap agensi cuaca kebangsaan Sepanyol, Ruben Del Campo, di mana walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Menurut beliau juga, beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Menurut agensi cuaca kebangsaan Sepanyol juga, dalam pada itu menjangkakan Sepanyol bakal berdepan satu lagi musim panas dengan suhu melebihi purata selain

0: kemungkinan berlaku gelombang habus sebenar dalam tempoh Jun hingga Ogos pada tahun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, semestinya dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Korang yang terbaik di sebelah malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan di TikTok. Di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di TikTok juga Nasional FM, dan di Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia. Ada telah mengantarkan dedikasi ucapan yang menerusi ruangan komen di Facebook. Ramai sebenarnya yang dah hantarkan ucapan, antaranya bersama-sama dengan sahabat kita Ramlah. Assalamualaikum. Pastinya malam ini dengan ada dengar lagu terbaik Lucien Lu, Raja Tun, Rusaida Idris. Salam Aidilha buat semua kesayangan. Sawadika. Sawadika. Ahmad Suhaili, Nur Azila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Anda boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tadi jam 8.36 minit malam. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah tuan ustaz.
0: Ya.
1: Saya punya roh tadi macam bercelaru sikit.
0: Kenapa?
1: Lagu rock tengah takbir. Saya punya jasad tu berbolak kebalik.
0: Betul, roh jadi macam mana?
1: Ha?
0: Roh jadi macam mana?
1: Dia macam nak berzikir kan air banging. Nak berzikir kan air banging.
0: Sebab nak bagi semangat sikit.
1: Betul. Bagi tepukan untuk diri anda. Alhamdulillah.
0: Apa khabar semua, sihat?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya hari yang mulia ni kita nak ucapkan tu selamat hari raya Aidil Adha.
1: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ustaz,
0: ya,
1: kita mengingat kembali tentang arti kasih, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam hidup kita.
0: Masya Allah.
1: Macam lain macam kan ustaz?
0: Lain macamnya. Okey, dan itulah adalah Aidil Adha ni sebenarnya kita bukan sekadar perayaan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak mengingatkan kepada satu kisah agung. Kisah agung pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.
1: Masya Allah.
0: Dan jadi kita nak... Nak applykan dalam kehidupan kita ni, insyaAllah.
1: InsyaAllah kita tidak berat-berat hari ini. Kita tak ada tazkira, jangan risau. Bukan saya yang bagi tazkira. Nanti ke laut nanti jadinya.
0: Okay, kita nak tanyalah.
1: Ini nak war-warkan kepada semua yang tengah menonton di studio dan juga di rumah. Jangan lupa untuk ikuti kami di Medsos. Di IG UHTVRTM.
0: Betul. Dan juga di TikTok kita Hiburan TVRTM. Facebook Hiburan TVRTM.
1: Betul.
0: Jangan lupa follow. Follow ada follow belum? Siapa tak follow terbakar dia. Follow sekarang.
1: Ayo ustaz menggunggut tak boleh, ayo.
0: Okey, baik atu. Kita ada persembahan yang istimewa selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam konsert Adwa Adha.

Assalamualaikum semua. Saya Lia Aziz. Sebelum kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Lia ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita tahun ini dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi terimalah lagu saya yang seterusnya, lagu daripada Intan Fadilah, Dawai.

0: Itu dia, Lia Aziz Dawan.
1: Wow, terus saya teringat dekat kampung saya, Ustaz.
0: Kenapa?
1: Saya dekat kampung saya pun setiap bulan 5, bulan 6 kami sambut dawai.
0: Lain. Psst, itu gawai.
1: Ha?
0: Gawai.
1: Apa wai?
0: Itu gawai.
1: Alah, dekat-dekat lah itu, Ustaz.
0: Mana sama, itu kan D dengan G kan jauh.
1: Iyalah, Ustaz. Apa? Itu pun nak berkira kan?
0: Tak boleh lah. Awak tengah sedih itu.
1: Baiklah, Ustaz. Sebenarnya kan, Ustaz. Sebenarnya malam ini di konsert Adwada ini, saya mau tanya lah, Ustaz. Saya confused sebenarnya. Yang disembelih itu, masa nak buat korban tu siapa sebenarnya?
0: Banyak confused kau, eh?
1: Saya confused. Biasalah, baru belajar.
0: yang confused tu kita kena bagi pencerahan.
1: Ya.
0: Sebenarnya cerita dia macam ni. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia bermimpi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim ni supaya sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang dahsyatnya, bila mana Nabi Ibrahim cerita ke anak dia, nak, ayah kena sembelih engkau nak. Tahu apa dia jawab?
1: Apa dia jawab?
0: Dia kata, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah sembelihlah. Sesungguhnya engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Tengok. Taat. Kalau atu macam mana?
1: Kalau saya bapak saya cakap, nak jom pergi sana. Jom. Saya telefon polis.
0: Itulah beza kau.
1: Iyalah.
0: Nabi ni dia taat. Wahyu kan.
1: Itulah, Ustaz. Yang paling penting, Ustaz, ketaatan itu bukan didapatkan dengan mudah, Ustaz.
0: Ya, betul. Saya sebabkan daripada itulah setiap tahun kita buat ibadah korban itu.
1: Betul, Ustaz. Ada buat ibadah korban?
0: InsyaAllah.
1: Ada.
0: Jangan dekat-dekat lah dia ni.
1: Okay. Kita tanya sikit tak boleh.
0: Okey. Baik, lagu seterusnya ni. Lagu seterusnya kita nak cerita tentang Islam ni sebagai rahmat ke seluruh alam. Atau bahasa ada rahmatul lil alamin.
1: Ya.
0: Jadi jom kita nak bersama dengan Andika. Terimalah. Rahmatul lil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan Andika ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang hadir dan semua rakyat Malaysia. Kita doakan semoga semua urusan dipermudahkan insya-Allah dan semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lagu yang seterusnya, saya rasa ramai yang tahu. InsyaAllah kita boleh nyanyi sama-sama. Dan seterusnya adalah lagu Kun Anta. Terimalah.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan selamat hari raya Aidul Adha buat seluruh umat Islam yang menyambutnya, alhamdulillah. Dan tahun ini kita berkesempatan meraikan Aidul Adha bersama dengan insan yang tersayang.
1: Jadi maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini, kerana di sebalik setiap ujian dan nikmat tu tersimpan segala keindahan hidup.
0: Begitulah sesuai dengan untuk judul lagu kita seterusnya. Selepas ini, terimalah daripada kami, Lukisan Alam.

0: Itu dia hijab.
1: Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Oh,
2: saya minat hijas ini.
3: Rapatkan sob, rapatkan sob.
2: Masya Allah.
0: Hey, apa, ya. Ingat surau ke? Betul ke minat dia kecil ya, tu?
3: Saya daripada kecil, Ustaz, saya minat hijas ini. Lagu Bob Day saya pun pakai lagu hijas.
0: Lagu apa tu?
2: Pulanglah kepada Tuhan.
1: Oh, nak sebaik tepat.
2: Cahaya kehidupan. Saya tiup diri. Fuh, semua pulang.
0: Pulang, pulang rumah lah.
3: Pulang rumah. Sebab minat itu, Ustaz.
0: Okey, kalau betul tu minat.
3: Ya.
0: Sebut nama abang-abang hijah kita seorang-seorang.
1: Bermula daripada sini.
2: Ya, ini semua geng-geng masjid saya ini. Ya, ini Tok Imam, yeah, Tok Bila, Tok Siak, Tok Kadi.
0: Hey, Tok Kadi. Tok kau.
2: Ha?
0: Apalah. Orang tanya nama, itu memanglah jawatan Abang Munib ni semua. Ini semua imam-imam ni.
2: Oh, Masya Allah.
0: Itu Abang Faizal, ni Abang Munib, ni Abang Arifin, ni Abang Isman.
2: Masya Allah. Begini rasanya bila duduk bersama orang beriman, ya. Tenang.
0: Kalau minat tu, tanyalah soalan.
3: Ya, soalan. Saya mau tanya lah Tuan Ustaz, siapa-siapalah jawab. Tahun ini buat korban dekat Malaysia kah atau pergi luar negara?
1: Itu sama ni.
3: Jangan diam, jangan datang.
1: Tahun ni saya buat di luar negara.
0: Wah, Masya Allah.
1: Luar negara,
0: negara mana tu?
1: Saya buat di Uganda dan juga di Bangladesh.
0: Oh, jauh ya.
1: Betul.
0: Oh, pergi hantar sekali ke daging?
1: Hantar, kita dah bayar, terus lepas
0: tawakalan. Oh, insyaallah, insyaallah. Yang lain tak berkorban ke?
3: Buatlah.
0: Alhamdulillah.
1: Rumah di kampung ada.
0: Alhamdulillah. Projek terbaru Hijaz.
4: Ya. Okey, Hijaz insyaallah tahun 2026 kan tahun ni. Insyaallah kami akan ada satu konsert besar.
2: Alhamdulillah. Masyaallah.
0: Insyaallah.
4: Insyaallah kami akan buat konsert 3 dekad ataupun 30 tahun.
0: Amin.
4: Okey, Yanesi pun akan terlibat kan?
0: Oi. Dengar tu. Zero tak buat zero kan?
1: Tak, kita yang biasanya ni semua dah datang ni.
0: Oh, kena wajib Nak datang ke tak?
3: Datang.
0: Alright.
3: InsyaAllah. Baik. Kalau korang nak tahu info-info tu, Ustaz, ada IG ke, Instagram ke, akaun MyBank ke?
1: Okey, tunggu.
0: Ya, tunggu.
1: Kita akan
0: umumkan nanti.
3: Ya, InsyaAllah.
0: Jadi menekan-nekan lah.
3: Tak.
0: Okey, temukan tu Hijaz.
3: Silakan.
0: Terima kasih Hijaz.
3: Baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz.
0: Ya Allah.
3: InsyaAllah. Nanti datang surau ya.
0: Wah, tu nampak itu.
3: Ini Ustaz Fakrul, saya tahu ini antara generasi pertama nasyid di Malaysia.
0: Ha, kan ni antara paini otai lah ni.
3: Betul.
0: Siapa lagi yang tahu?
3: Antaranya Hijaz, Rabbani, Raihan, Saujana, Prado.
0: Oh, dia tahu lah.
3: Tahu. Siapa lagi?
0: Kalau yang baru sikit ada Intim.
3: Masya-Allah.
0: Lepas tu ada siapa lagi? Ada UNIC.
3: Apa sih?
0: UNIC.
3: Apa sih?
0: UNIC.
3: Siapa itu? Kenal. Apa Ustaz, saya memang sikit pun tak boleh.
0: Tak boleh, sensitif
3: tau. Saya kenal lah Ustaz. Lagu dia pun saya minat. Ustaz Bazli pun saya punya kawan tau.
0: Oh, iya ke?
3: Sama-sama jadi imam dulu.
0: Bagus lah.
3: Ustaz. Kenapa ini Ustaz kita di kerajaan langit ke ni? Kenapa kita tiba-tiba di sini Ustaz?
0: Apa amalan kau tu?
3: Itulah Ustaz, apa amalan saya ini? Masya Allah.
0: Allah.
3: Kenapa ni Ustaz?
0: Ini efek lah.
3: Oh, ini efek?
0: Ini efek.
3: Saja nak beritahu yang dekat rumah, jangan risau, jangan takut. Dia punya asap ini tidak memudaratkan.
0: Ya, yeah, betul lah. Tak baik. Sebab sebab lagu kita depan ni, lagu nak cerita tentang keamanan.
3: Betul. Dan
0: kedamaian.
3: Artis dia pun sudah bersedia.
0: Betul.
3: Saya minat dia ini, Masya Allah.
0: Ya ke?
3: Betul Ustaz, saya punya kawan.
0: Lagu apa kalau minat?
3: Ayo Ustaz, Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Oh,
0: Kalau cerita tak balik, tak apalah.
3: Jangan Ustaz, kena balik Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Nabila Razali dengan lagunya Din Assalam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang peniaga buah-buahan ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan air terjun Belukar, Bukit Kuala Berang pada petang tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Shahrudin Abdul Wahab, dalam kenyataan memaklumkan mangsa dipercayai tenggelam sebelum disedari ahli keluarga dan pengunjung yang berada di lokasi. Orang awam yang berada berhampiran bertindak menyelamatkan mangsa kemudian dibawa ke daratan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Berang pada pukul 5.49 petang. Dalam kejadian pada pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain yang berumur 26 tahun dari kampung Kelulut, Marang, dikatakan berkelah bersama 20 ahli keluarga sebelum turun mandi di kawasan air terjun tersebut bersama 5 ahli keluarganya, manakala yang lain hanya berada di daratan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama negara terbesar Asia Tengah itu dengan kos dianggarkan kira-kira 16.5 bilion Amerika Syarikat AS dolar yang sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Kazakhstan yang merupakan pengeluar uranium terbesar di dunia dan pernah terkesan akibat ujian nuklear era Soviet telah membincangkan penggunaan tenaga nuklear sejak lebih 2 dekad lalu. Satu referendum pada tahun 2024 menunjukkan majoriti penyokong pembinaan loji kuasa nuklear dengan kampung Ulkan di tebing tasik Balkhash di tenggara negara itu dipilih sebagai lokasi projek. Pembinaan dijadual bermula 2027 dengan reaktor pertama dijangka beroperasi pada awal 2034. Warisan ujian nuklear Soviet meninggalkan kawasan tidak boleh didiami dan menjejaskan kesihatan, menimbulkan kebimbangan terhadap tenaga nuklear. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: 朋友呢？tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
2: Ya Allah. Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli. Tahun ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, Ramli?
1: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, Ayah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
0: Kita doakan. Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni.
1: Ya Allah,
2: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
2: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: sekali. Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya, Bu ya. Ayo Bu, kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini Bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bakal ke tepi ya, boleh?
0: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih Abang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
0: Iya. Terima kasih anak ya. Terima kasih Abang, berkat bantuan Abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
2: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
2: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini kecil. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
2: Batah tadi dah jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
2: Bandar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
2: Ya, benar tu.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan ya.

0: Yun, iya Bu. Kenapa Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni seorang-seorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemas katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: nampak adik you ni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik you ni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudih apa, Bang?
0: Sudih tak? You ni untuk jadi isteri abang.
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, you ni enggak faham.
0: Betul, you ni. Abang nak melamar you ni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar you ni? Abang yakin memilih you ni jadi isteri abang?
0: Ya, you ni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, you ni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, you ni.
1: Ya Allah. You ni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, bang.
0: Jadi, you ni bersedih nak jadi isteri abang?
1: Ya, bang. You ni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam eh?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah, Kam. Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, boleh. Benar juga. Bukan, bah. Calon bini mani orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Ya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini, nak.

0: Juni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi.

0: Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: sabar,
1: Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Demikian tadi, saudara, drama khas Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Drama khas Tiga Serumpun ini diterbitkan oleh Nazri Fahmi.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Utama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ada sebuah lagu dendangan daripada Leon Valazan, Janji Palsu untuk anda. 11.19 sembilan malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya anda akan dihiburkan serta diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Untuk hari Khamis malam Jumaat 28 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antara bersama dengan sahabat kita Siti Jannat Rahim. Salam ceria semuanya. Selamat Hari Raya Aidiladha 2026. Buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Kembali berkonti ya Reza. Ya, terima kasih. Pastinya selamat beristirahat buat semua pendengar Nasional FM. Layan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Dora Azila, assalamualaikum. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam Dora Azila. Terima kasih hadir. Rosida Idris, salam Khamis malam Jumaat. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Serta DJ Reza kesayangan. Mantap. Lee Salu dengan ucapannya, salam tugas buat Reza pada malam ini. Serta rakan-rakan pendengar kita yang bertugas. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan ceria selalu. Semoga ibadah kita di malam Jumaat ini diterima dalam rahmat dan keberkatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang. Taman teman-teman bertemankan Reza sehingga 12:30 malam. Layan santai lagu-lagu pilihan terbaik. Ramladin Mayani Emma. Ramli dari Cerah Sekolah Lumpur, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya bang, terima kasih. Dan Mulyani juga dari Pari Raja Batu Pak Johor. Semoga anda semua sehat dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT bersama keluarga tersayang. Katanya tempat Ida panas membahang sampai ke malam ni ha. Tapi pastinya santai malam ini, layan Nasional Malam. Puan Fatimah tu terus hadir bersama dengan ucapan semoga kita semua baik-baik saja pada malam ini. Dan kita teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Muhammad. Sebuah lagu daripada kumpulan Skoin yang berjudul Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Batangan Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Zia Nazin yang berjudul Dingin. Pastinya dingin kita pada malam ini ya, dengan dengar lagu-lagu terbaik. Diikuti sahabat kita Khairul, permintaan sebuah lagu daripada Bon Jovi untuk anda yang berjudul Always. Pastinya dengar lagu terbaik terusi Nasional Malam.

0: Untuk masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID, pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Teruskan kesedaran anda mendengarkan

Hasan Azlan Abu Hasan baru saja menemani kita 11.30 8 minit malam waktu ini dengan lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Jangan lupa, walaupun bercuti ni, kesihatan kita, kita kena sentiasa jaga. Baik, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hujan lebat serta angin kencang dijangka berlaku bagi daerah di Gua Musang, negeri Kelantan, diikuti di seluruh negeri Terengganu dan negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan Pekan. Bagi kawasan di Bumi Kenyalang di Sarawak, daerah Betong, Sarike, Miri, kawasan Subis, Beluru dan Marudi, diikuti di daerah Limbang sehingga 2 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Tidak kira ke mana saja hal tuju anda. Yang bertugas, yang bekerja, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Kita teruskan lagu pilihan bersama yang seterusnya yang pastinya menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu permintaan daripada Marsa Saleh, sebuah lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir, Serikandi Cintaku. Terus layan Nasional.

kita ke lembayan lama pastinya dengan hiburan yang terbaik. Terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini. Jangan lupa terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform media sosial antaranya di Facebook, Instagram serta di TikTok. Boleh terus juga muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di peranti mudah alih yang anda perolehi untuk terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada di pelbagai lokasi. Selepas ini, rakan sugas sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. InsyaAllah bersama-sama lagi saya bersiaran hari esok menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12.30 malam. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya kurban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey. Dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan? Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyanglah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azie Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay? Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2093. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2063. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hi, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah,
0: banyak terlupa. Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun tidur, balik.
1: Terlelap sekejap. Sebelum
0: pukul 12
1: tu dah bangun dekat
0: Ida
1: sebab nak makan lah
0: pun. Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan raya. Tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluan je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Raya bukan saja pada hari raya, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga, jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena stroke. Dua tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia orang cakap ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak nak lah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya tak dapat lupa kan. Masa saya, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung diorang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan?
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup? Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Betul, dari betul, dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin.
0: Okeylah, Jumari. Tahniah, Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku tak buat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu-ibu kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sehabis baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita,
0: insyaAllah. Insya. Jadi assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk awak.
1: Selamat Hari Raya.
0: Alright, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri? Untuk kawan-kawan? ataupun juga mungkin untuk keluarga, ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi, singgang ya?
0: Makan nasi, singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu... Saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya.
1: Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah. Kaedah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa dia kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan. Nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang lah suruh dia. Solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh Al-Quran semua. Yeah. Nak suruh dia cepat habis. Mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting. Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari bedah dari sampah tu. Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading, boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya, semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi. Satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah, kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakit lah, dia masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin. Seorang lagi belum. Kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya.
1: Tahniah.
0: Mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan.
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah. Tapi
1: berjaya
0: lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tunjan. Kepada Kak Ajar, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adamas, Mak Syah, Pak Le Johan, Dah Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Peti Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat juga, hari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunan. Hanya satu yang kupinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini, kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Akak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PCN yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, ha, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini sebab kita betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban tu ahli keluarga lah. Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan.
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polisan. Lepas tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga. Lepas salah seorang terpaksa mengalah. Sekali lagi saya akan mengalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Nak tepat ke juga tu.
0: Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan dulu, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Makan. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, sebab tu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah. Orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban.
1: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada dah, semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa nak awak ucapan. Salam air di situ buat... salam air di situ.
0: Jangan. Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kakak mandi dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam air di Adha buat kakak mandi.
0: Terima kasih.
1: Sebab berkorban untuk bertugas untuk... Kenal kan?
0: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijau Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: Seri Hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

105 1.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM. Klik cari kami, Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni, kan? Selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan pada siapa anda pernah berkorban, ya. Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elon. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Sabah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2:12 pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu, kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go, ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya. Apapun, dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika, ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bujukan.

Cocktail. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: ingat warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Halo. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya, teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis, selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh, setia temankan Aida di GBH. Nasrul FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu, 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, Zabidi Ahmad hadir, Hajah Halijah Hamzah. Okay, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masih Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan, susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi. Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja nak balik ke rumah, hati-hati memandu di awal pagi 29 Mei 2026 ini, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan.

urusannya, urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan ya. Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12.30 malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lengur tangan, jari jemari agak manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah eh. Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga ya. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: Regional 12.6, die National FM.
1: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. National FM di Kota Baru.

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Kak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kandungan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Terima untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini. Yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur waktu-waktu begini.

0: berjuang secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengadengar dia nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap. Tengok tingkap. Kereta ada tak lagi? Ada.

0: Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres, ustaz, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem, mengulang kerja. Itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh, SPM takut. Habis nak mati ya, nak minum kopi RM14. Baru tenang, baru healing. Allah, tidur malam dengan bunyi hujan, kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama' mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah, yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Jalan jam sini ni. Selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Nah kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, tanya, Ji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau so ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha, itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah. Ada tanya itu tanduk keluar jugalah. Ya, naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: menyokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Sucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Treatment. Salam Fadian. 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Laman FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda yang berada di mana juga mendengarkan siaran Laban FM Suara Pesisir Anda. Kembali lagi kami bersiaran untuk edisi hari Jumaat hari ini, 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Shima sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda kerana masih lagi setia bersama-sama kami di Labuan FM, mendengarkan Labuan FM sama ada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Pilihlah mana yang jelas di pendengaran anda pagi ini, dan semestinya Labuan FM menemani anda setiap hari bermula pukul 6 pagi hinggalah pukul 7 malam nanti. Dan menerusi segmen Salam Padian hari ini, menceriakan pagi anda, 4 jam saya akan terus menemani, berusaha nak menceriakan pagi anda. Dan seperti biasa untuk jam pertama ini, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuk hari ini, iaitu menjaga amanah dan janji. Jadi kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti. Apa yang penting, terus aktifkan, segarkan pagi.

0: yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah, seperti amanah kepimpinan, adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum, yang bermaksud dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Jadilah kita orang yang sempurna iman dan agama dengan menyempurnakan amanah dan janji. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Selamat pagi, sayang. Noh dan juga DJ Faz membawa kita ke pukul 6.24 minit pagi. Baru 24 minit kami bersiaran menemani anda. Semestinya menerusi segmen Salam Padian, mencerahkan pagi anda untuk edisi hari Jumaat hari ini. Jumaat yang berkat, 29 Mei 2026. Terus mengharapkan agar permulaan kita pada pagi ini dalam penuh ketenangan. Namun tetap bersemangat. Okey, kita mulakan hari ini dengan hati yang kuat dan fikiran yang positif. Apa pun yang berlaku semalam, ingatlah hari ini adalah peluang baharu untuk kita bangkit dengan lebih hebat lagi. Jadi jangan takut, berjalan perlahan. Takutlah jika kita berhenti, terus melangkah. Jadi semoga orang kata berkat hari Jumaat hari ini akan membawa semangat yang baharu, rezeki yang melimpah, hati yang tenang dan juga impian yang orang kata menjadi impian tu kan akan menjadi kenyataan, insyaAllah. Amin. Okay, seperti biasa di Labuan FM, suara pesisir anda, sekejap lagi ada perkongsian berita pilihan SP. Dua berita akan kami kongsikan kepada anda seketika nanti dan portal berita RTM terus menjadi rujukan untuk kami bawakan kepada anda. Terus dengar Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh, Syafiq. Ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi, berita ni belum tentu sahih?
2: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Ha. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, berita pilihan SP. Kami nak kongsikan kepada anda pagi ini. Sekali lagi, portal berita RTM terus menjadi pilihan untuk kami bawakan kepada anda setiap hari. Dan kita nak mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama. Yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan amalan membaca mampu membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Yang mana buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar, berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Yang mana beliau akan meluncurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 sebagai tanda dukungan berterusan terhadap budaya ilmu dan pembacaan dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Dan beliau turut mengambil kesempatan, ya, mengambil orang kata cuti Aidiladha untuk membaca beberapa buku kegemaran daripada pelbagai bidang termasuk sastra, sambil merenung perjalanan zaman yang semakin mencabar. Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pada pagi ini mengenai dengan kemudahan pembayaran digital yang semakin meluas membuka ruang kepada peningkatan kes penipuan dalam talian serta kehilangan wang daripada akaun pengguna. Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya Dr. Ong Zee Chin berkata Malaysia sememangnya mempunyai undang-undang berkaitan jenayah serta kewangan digital. Bagaimanapun, cabaran utama ketika ini melibatkan aspek penguatkuasaan dan proses siasatan yang mengambil masa. Dan selain itu, sistem pembayaran digital ketika ini masih mempunyai kelemahan dari sudut keselamatan dan kawalan transaksi, dan kebanyakan sistem beroperasi secara masa nyata tanpa campur tangan manusia yang mencukupi bagi menyekat transaksi mencurigakan sebaik laporan dibuat. Dan beliau turut menegaskan kerjasama antara platform teknologi dan pihak penguatkuasa amat penting bagi membantu pengesanan kes penipuan dengan lebih berkesan. Dan orang ramai turut dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika membuat pembayaran digital walaupun ia menawarkan kemudahan. Yang mana pengguna perlu memahami risiko transaksi digital kerana wang yang hilang akibat penipuan sukar diperoleh semula dan memerlukan proses siasatan terperinci bagi membuktikan unsur fraud. Baik, itu dua perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Rujukan kami portal berita RTM, dan insyaAllah dari semasa ke semasa nanti banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda. Yang penting pagi ini terus lagi bersemangat. Kita mengharapkan agar hari ini adalah yang luar biasa. Jangan lupa terus senyum, bersyukur. Kita mulakan pagi ini dengan doa-doa yang baik-baik saja. InsyaAllah yang baik-baik juga akan berbalik kepada kita juga, kan? kan. Okey, yang penting anda terus bersama kami di Labuan FM, terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk mendengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda. Nak tak nak percaya bahawa kau

Ya, kita nak rancang senyum seharian. Semoga cuaca itu akan berpihak kepada kita untuk memudahkan kita melaksanakan, nak melakukan apa juga yang bakal kita lakukan hari ini yang kita rancang lah kan. Dan untuk hari ini, Jumaat 29 Mei 2026, kalau kita lihat ramalan cuaca yang kami kongsi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan di sebelah pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat, manakala sebelah petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kita lihat pula cuaca di perairan Labuan untuk hari ini, di sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya berkelajuan di antara 20 hingga 30 km sejam, dan ombak pula mencapai ketinggian di antara 1 hingga 1.5 meter. Okey, itu ramalan cuaca yang kami kongsikan untuk hari ini, sekali lagi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sekali lagi, terus mengharapkan cuaca ini akan memudahkanlah segala urusan tugasan kita hari ini. Jika hari ini mendung, jadilah cahaya. Jika hujan turun, jadilah ketenangan. Dan jika matahari bersinar, sebarkanlah kehangatan untuk kita semua. Ya, semoga hari ini akan dipermudahkanlah segala urusan kita. InsyaAllah. Amin. Okay, seperti biasa Labuan FM, untuk jam yang pertama ini, sekejap lagi, tepat pukul 7 pagi, kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Selepas itu kembali bersiaran jam yang kedua. Banyak lagi perkongsian yang akan saya kongsikan untuk anda, bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti. Pastikan anda terus memilih Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terus lagi kami berikan anda lagu-lagu hiburan yang terbaik untuk pagi ini. Semoga semuanya terus bersemangat, terus fokus sambil dengarkan ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kau

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Cinta. Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda, 7.20 minit pagi. Sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Jam yang kedua sudah pun saya menemani anda untuk hari ini, Jumaat 29 Mei 2026. Jadi selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang sedang bersarapan pagi ketika ini. Pastikan anda memilih sarapan pagi yang berkhasiat, yang mampu memberikan tenaga untuk anda bagi meneruskan tugasan anda hari ini. Mana yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Ada yang sambung cuti lagi kan? Jadi gunakanlah waktu cuti anda dengan sebaik yang mungkin untuk diri sendiri, untuk keluarga anda juga. Namun ada juga yang katanya bertugas pagi ini, bekerja pagi ini. Samalah kita kan bekerja. Jadi meneruskan lagi, orang kata nak cari rezeki kan. Semoga dipermudahkan, kita lapangkan dada. Kita niat yang baik-baik, doa yang baik-baik. Semoga apa juga yang bakal kita lalui hari ini akan dipermudahkan insya-Allah. Dan seperti biasa dalam jam yang kedua ini, kita akan dapat sama-sama kongsikan kepada anda perkongsian motivasi booster jiwa 7.30 minit pagi nanti. Selain itu, kita ada topik sembang pagi. Tengah tunggu Min untuk kemas kini topik sembang pagi. Dan sekejap lagi juga saya akan live menerusi TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Yang dah follow Labuan FM tu kan, kena terus mengikuti kami lah dekat TikTok tu kan. Boleh masuk ramai-ramai, nanti kita boleh bertukar-tukar cerita, bertanya khabar kan. Yang belum follow tu kan, apa tunggu lagi? Muat turun sekarang dan follow media sosial Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali seketika nanti. Anda nak pergi mana hari ini, merancang nak ke mana, hampi mana, apapun, ke mana juga lokasi yang anda nak tuju, semoga dipermudahkan, lancar saja semuanya. Yang memandu, terus fokus dengan pemanduan anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Laban FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Laban FM. Suara persisir anda.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda, booster jiwa. Sekali lagi, kita nak berkongsi motivasi untuk sama-sama kita nak merawat diri kita. Kita nak berhenti seketika, tarik nafas, beri kekuatan semula dalam diri kita yang mungkin ketika ini ada yang sedang penat menghadapi kehidupan. Tapi begitulah nama pun kehidupan kan. Kadang-kadang kita ni nampak macam kuat je di luar. Tabahnya diri kan. Tapi sebenarnya tak ada yang tahu hati kita ni sedang lelah sebenarnya. Ada luka yang dipendam, ada kecewa yang belum sembuh, ada hari-hari yang rasa macam begitu berat je untuk dilalui kan. Tapi untuk rakan-rakan semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda, tak mengapa untuk kita berehat sebenarnya. Tak salah untuk kita menangis, tak ada masalah sebenarnya. Lelaki perempuan tak ada masalah untuk menangis, dan tidak lemah untuk kita merawat diri sendiri sebenarnya. Kerana hati yang dijaga ini akan kembali kuat, diri kita yang kita rawat akan kembali sembuh insyaAllah. Yang pernah jatuh akan mampu bangkit semula. Jadi pagi ini menerusi booster jiwa, kita nak kongsi kepada anda, kuatkan hati, rawat diri, bangkit semula. Bagaimana cara-caranya kan, kita boleh kongsikan kepada anda. Mungkin sama-samalah kita nak memperbaiki kehidupan kita. Pertama sekali, kita perlu terima perasaan. Semua ada rasanya sedih, rasa kecewa, mungkin ada rasa rindu, mungkin semua itu adalah normal. Jadi kita bagi ruang kepada untuk diri kita sendiri. Jangan kita nak menafikannya. Jadi kita kena terima perasaan yang ada itu. Seterusnya, kita perlu jaga diri ya. Jimmy Rose, jaga diri, tidur perlu cukup, makan kena teratur, bersenam ringan kan, kerana badan kita kalau sihat, hati kita akan jadi lebih kuat lagi. Seterusnya, apa yang perlu kita lakukan nak rawat diri ni kan, kita perlu bangkit semula. Kita perlu fokus pada diri. Kenali semula diri kita ni. Tak ada orang lain yang akan kenali diri kita melainkan diri kita sendiri. Kita cuba perkara baharu, kita kejar impian-impian yang tertangguh itu. InsyaAllah kita kena bangkit dari kegagalan guys. Okay, dan seterusnya, percaya pada masa depan. Setiap penamat adalah permulaan yang baharu, dan anda perlu lebih kuat daripada yang anda sangka. Semestinya untuk merawat diri, nak bangkit semula, kita perlu kurangkan sikitlah trigger tu . Kita jarak-jarakkanlah diri dari perkara yang membuka luka lama. Memang kita perlu terima perasaan kan, tapi kita perlu kurangkan trigger itu juga. Selain itu, kita boleh luahkan, ceritakan pada orang yang kita percayai, kita yakini, ataupun mungkin suka nak menulis kan. Anda boleh buat luahan anda dengan cara menulis. Seterusnya, kita boleh juga ambil masa. Ingatlah, proses penyembuhan ini memakan masa. Jadi sabar dengan diri sendiri. Jadi itu antara perkongsian booster jiwa kita pada pagi ini. Jadi hidup ini bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, tapi siapa yang terus bangkit walaupun berkali-kali terluka. Ingatlah, kalau hari ini hati kita ni masih penat, beri ruang untuk diri berehat. Kalau jiwa masih sakit, rawatlah perlahan-lahan. Dan kalau hidup rasa gelap, percayalah cahaya itu tetap ada, cuma mungkin belum tiba waktunya. Okey, itu perkongsian booster jiwa. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian topik sembang pagi. Saya nak berinteraksi dengan rakan-rakan di TikTok Labuan FM ketika ini. Terus masuk saja sekarang, kita boleh berinteraksi di sana. Dan kami akan kembali selepas ini. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. 7.47 minit pagi. Terima kasih Min yang sudah pun mengemas kini topik Sema Pagi hari ini. Jadi pagi ni topik dia bercerita mengenai makan. Mentang-mentang sambutan Aidiladha ya, dicerita makan pula. Okay, tak apalah, kita layankan je lah topik Min ni kan. Dah dia disediakan, kita baca je lah kan topik tu dan kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Okey, kita nak bercerita mengenai dengan makanan ni. Makanan yang nampak biasa tapi bila dah sekali makan susah nak berhenti. Mesti ada kan. Makanan tu dia nampak biasa-biasa saja ya, cuman ya. Tapi bila dah sekali makan tu payah banarkan berhenti jemok. Malar sejenis mengunyah saja. Kalau Min katanya dia pantang, memang pantang kalau nampak ada krepek katanya. Lagi-lagi kalau tengah layan movie, memang kerjanya makan krepek tu memang susah nak berhenti. Jadi untuk anda macam mana? Mesti ada makanan tu nampak macam biasa-biasa je. Biasa-biasa je awang alai. Tapi sekali makan tu susah nak berhenti. Okey. Edizam Rosli katanya kuaci bunga. Betul, makan kuaci eh. Lagi-lagi katanya nak layan World Cup ni. Maknanya stok kuaci kena ada, penuhkan sebalang ya. Memang kalau makan kuaci memang susah nak berhenti. Saya setuju juga Edizam Rosli. Awang Alai, kalau saya rasakan mengunyap keropok padas indah berhenti-berhenti. Susah nak berhenti katanya eh. Kalau makan keropok eh. Faham eh. Cuman pula makanan ni nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti. Ikan masin dengan nasi panas katanya. Ini pun memang susah nak berhenti. Ini pun saya setuju juga. Memang susah nak berhenti. Dia boleh mencetuskan bertambah-tambah nak situ. Love mine. Banar selalu makan kacang kuda. Payahkan berhenti. Tengok makanan-makanan begini ni kan ya, memang susah nak berhenti lah. Saya pun hairan lah kenapa dia boleh jadi macam tu kan. Jadi jom kongsikan lagi respon anda. Makanan yang nampak biasa tapi sekali makan susah nak berhenti. Kalau Min dia cakap dia susah sangat nak berhenti kalau dah makan krepek katanya. Tu sup tulang masih ada. Kita habiskan dulu. Sabar, jangan habiskan dulu. Temankan saya dulu sampai pukul 10 pagi nanti. Dan tepat pukul 5 pagi nanti kita akan dapat dengarkan Warta Pagi. Selepas itu, jam yang ketiga kami akan kembali menceriakan lagi pagi anda. Sekali lagi, topik Sembang Pagi hari ini, makanan yang nampak biasa-biasa. Tapi sekali makan susah nak berhenti. Contohnya, makan krepek. Makan keropok. Makan apa lagi tadi? Kuaci. Okey, jom kongsikan jawapan anda ataupun respon anda. Saya akan bacakan seketika nanti. Terus dengar ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Bersih.

Wah, dengar-dengar laman FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.